0: tiga Hitachi.
1: Sumur bor, Pak.
0: Ya, Mempaya.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
0: Iya.
2: Nomornya dari sini.
0: Bukan di ke 13 ya.
2: Berapa menit dari sini?
0: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan
1: 13.
0: Sana. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
0: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang
3: kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama,

0: buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charge, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi buat yang mungkin pagi hari ini lagi prepare, lagi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan lagi siap-siap menuju ke tempat aktivitas, atau bahkan ada yang sudah di tempat pekerjaan ya. Silakan sambil ikut berbagi informasi tentunya, bergabung bersama kami ya di 0811 7972 7912. Namun kami akan update juga cuaca kelautan ya untuk hari ini. Informasi tentunya untuk Anda yang lagi di perjalanan ya, tetap berhati-hati di perjalanan. Berbagi informasi update-nya silakan ya. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, sampaikan kepada kami di Jakarta pagi ini. Dan untuk cuaca kelautan hari ini, kami akan update ya informasinya selengkapnya, akan disampaikan ya oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Elkana Damanik. Silakan El.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 11 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Sementara untuk kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 untuk besok pagi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi sudah disampaikan ya bersama dengan Elkana Damanik, petugas BMKG Tanjung Priuk. Dan untuk Anda pendengar ya, silakan di HUT RRI ke 81 juga silakan, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Di hari ini bergabung bersama kami, tetap update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912 atau di 021 3440696 3441499.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepolisian sektor Koja Jakarta Utara tengah memburu komplotan pelaku pembacokan terhadap seorang pria berinisial WFM, 27 tahun. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi di Jalan Lagoa Sinar, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bacok pada bagian jari tangan kanan dan kiri serta di pinggang belakang sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Koja. Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi bermula ketika korban sedang menongkrong bersama rekannya, lalu didatangi sejumlah pelaku yang menanyakan keberadaan seorang sebelum akhirnya salah satu pelaku melakukan pembacokan. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar 90 miliar rupiah untuk pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu sepanjang 16,9 km di beberapa titik ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penataan dan penurunan kabel di permukaan tersebut bisa diselesaikan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Selain penataan utilitas, Dishub DKI Jakarta juga membuka akses bagi masyarakat yang mau mengikuti uji coba LRT rute Kelapa Gading Manggarai. Warga bisa mengikuti uji coba tersebut melalui undangan resmi maupun dengan mendaftarkan diri secara mandiri melalui situs web resmi LRT Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 9.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, menyapa yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta sejak pagi tadi. Ada Mama Agung. Halo Mbak Bina, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Sekalian saya juga ingin mengucapkan katanya selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga lebih maju dan tetap jaya. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Terima kasih Mama Agung di Bekasi. Mas Pandu silakan, boleh ikut bergabung. Ibu Mujiati di Bogor nih yang bilang selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya dan menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Ibu Muji. Ada Pak Theodorus Yudhistira di Magelang ya. Selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjaga ya ragam hiburan ya. Dan hiburan inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semua kedepannya RRI menjadi media yang paling terbaik, teraktual dan terpercaya. Kedepannya juga RRI bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Pak Theodorus Yudhistira Hidayat, pendengar setia Pro 1, mengucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Nanti kami akan hadirkan juga secara langsung ya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 ya, yang akan kami hadirkan secara langsung dan di pukul 8.30. Anda juga boleh ikut bergabung tentunya ya, berbagi informasi, tetap update, nanti ikut bergabung menyemarakan di HUT RRI ke-81 pada hari ini, terus serta bisa menyimak tentunya ya. Dan silakan boleh ikut bergabung di 0811 797279 12.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
6: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
5: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
6: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
5: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
6: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
5: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
6: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
5: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
6: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
5: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
6: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda juga, tentunya masih semangat ya bergabung bersama kami sambil menyapa juga yang selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ada Pak Anggian Asan di Medan. Selamat pagi, gimana Medan ya kabarnya? Silakan ya, boleh share tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ya. Pak Anggian bilang RRI merupakan stasiun radio pertama di Indonesia yang didirikan 11 September 1945 sebagai sarana penyiaran informasi dan perjuangan kemerdekaan bangsa serta berperan penting dalam mengawal perjalanan negara Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi terpercaya ya, memperkuat persatuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta tanpa penghubung aspirasi rakyat dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bung Agian yang sudah bergabung ya. Ada Pak Sutama. Selamat pagi Pak Sutama, yang bilang semoga RRI bisa mencerdaskan bangsa dan berguna bagi rakyat, dan informasi akurat tidak menimbulkan narasi yang tidak benar. Baik, terima kasih Pak Sutama. Ibu Saurin di BSD mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81, semoga RRI tetap jaya di udara, dan untuk angkasawan dan angkasawati tetap semangat, sukses selama beraktivitas, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Selamat pagi Mbak Bina, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Ibu Saurin ya di BSD juga yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Anda juga silakan ya, boleh ikut menyampaikan ucapan atau mungkin harapan ya di HUT RRI ke-81. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
2: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
1: Maksudnya?
2: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi nih, bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
1: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
2: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
1: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
2: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
1: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
2: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini pendengar, dan kita akan bergabung ya bersama untuk menyaksikan bagaimana perayaan dari HUT RI ke-81 untuk Anda.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI.

meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya.

Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI, Bams Hari, yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleiman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, ah, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

¡Tira, tira, tira, tira! ¡Fuera, y tú! ¡Y tú! ¡Y tú adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku! ¡Dan itu! ¡Itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun! ¡Tidak! ¡Tidak!

hari, bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tual, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori featured, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Kencana 2026.
1: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Tanggal 19 Agustus 1945, saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam Warga Bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat kom.
0: Jakarta siang ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata, kelautan, dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar para satu. Roli Hutaha yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Setelah tadi bersama kita sudah mendengarkan ya dan mengikuti nih perayaan ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sudah 81 umurnya, dan itu juga tidak lepas dari dukungan pendengar Pro 1 ya, yang tiap hari ngobrol sama teman-teman di Pro 1 Jakarta dan Pro 4 mungkin ya, atau Pro 2 juga mungkin. Terima kasih sudah sayang sama kami dan menjadi saksi perjalanan ke 81 tahun Radio Republik Indonesia. Oke, kalau gitu di hari Jumat ini tanggal 11 September 2026, semoga jadi weekend yang menyenangkan juga buat Anda ya pendengar Pro 1, karena pastinya akhir pekan ya, duitnya juga harusnya masih banyak nih. Mungkin nanti akan ada janji temu bersama dengan rekan-rekan, teman lama gitu ya, atau mau main sepulang kerja, hangout dulu, ada yang mau nonton kali, atau mampir makan bareng. Wah, seru sekali. Kami akan terus menemani Anda dalam aktivitas hari ini pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, silahkan saya tunggu di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213 44 0696 dan 3441499. Saya temani Anda dengan satu lagu yang manis dari Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda. Ada Kau untuk Anda.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang
0: waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi
0: hari ini kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi.
3: Hati pria, tapi ya, kita dibantu.
0: Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Somebody That I Used To Know di tahun 2012 nih, pendengar Pro 1. Wah, saya ingat banget ketika lagu ini keluar, semua anak-anak muda pada masa itu termasuk saya. Ini di playlist di handphonenya ada nih pasti lagunya Gotye ya. Seru banget. Masih memperingati ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Pro 1, kami mengucapkan terima kasih dan sayang yang banyak banget untuk Anda ya. Karena kalau gak ada Anda, kami juga gak mungkin belum bisa nyampe nih ke 81 tahun ya. Pendengar setianya RRI Pro 1 Jakarta. Ini udah ada Ibu Lara Purnamasari. Halo, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Saya bawaannya pengen pagi mulu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Enggak dong, aku mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik, dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Jakarta, semoga kedepannya semakin sukses, kreatif, dan terus menjadi teman baik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya. Mungkin untuk sebagian orang usia 81 tahun itu seperti sesuatu yang biasa. Enggak dong Kak Lara. 81 tahun itu bonusnya untuk manusia tuh kayaknya udah banyak banget ya. Tapi untuk aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena banyak cerita, banyak kenangan indah yang menemani selama perjalanan panjangnya RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati diri. Yeay, terima kasih, amin, doa yang baik ya buat Kak Lara juga. Terima kasih sudah menjadi pendengar setianya RRI. Dan semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut dan juga semakin dekat dengan masyarakat. Yeay, terima kasih ya Ibu Lara. Ih, senang sekali deh. Ada Ibu Saurin juga. Halo Ibu Saurin, selamat siang. Ada Roli di sini, Ibu Saurin. Kemarin kita gak sempat ketemu ya, waktu Ruang Rindu lagi ketemuan nih di lantai 6 RRI Jakarta ya. Ibu Saurin mau mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara, begitupun untuk angkasawan dan angkasawati tetap semangat, sukses selama beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, merdeka. Selamat pagi juga nih untuk selamat pagi, selamat siang untuk Mbak Uli dan teman-teman Pro 1 Jakarta. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat, sukses dan sehat selalu. Amin, amin, amin, amin. Doa yang baik dan doa yang sama juga untuk Ibu Saurin ya. Sehat-sehat terus. Wah, BSD apa kabar nih Ibu Saurin? Panaskah hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, di Jakarta Pusat cuacanya tidak begitu panas. Tapi mataharinya ada, tapi gak panas gitu, gak terik gitu. Jadi ya enak-enak aja kalau mau dipakai jalan ya. Tapi tetap jangan lupa sunblocknya, jangan lupa ya Bapak Ibu yang beraktivitas di luar. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca juga boleh banget loh pendengar Pro 1 ya. Saya tunggu ya di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Tepat di pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan

mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cahyadi, SE, SSI, MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Dengan kisah terindah pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, menemani hari Jumat Anda ya. Udah akhir pekan loh, gimana akhir pekannya? Sudah banyak rencana-rencana. Kalau saya mau istirahat lagi. Ketahuan banget ya umurnya ya, istirahat di akhir pekan. Dan pendengar Pro 1, Anda masih bergabung dalam Jakarta siang ini bersama saya Roli Huta Hayan. Roli Huta Hayan akan menemani Anda tentunya hingga pukul 15 ya. Nanti akan mengantarkan Anda untuk salat Jumat bersama di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian nanti juga akan memutarkan lagu-lagu requestan Anda ya di 100% Indonesia. 11 September ini diperingati sebagai hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia pendengar Pro 1 yang ke-81 tahun. Terima kasih untuk semua ucapan yang Anda kirimkan untuk kami, untuk doanya ya. Semoga kami bisa tetap terus menemani Anda dalam segala situasi, dalam semua aktivitas Anda, dan juga dalam setiap musim hidup Anda ya. Azik. Nah, untuk perayaan ini ya pendengar Pro 1, di setiap tahunnya peringatan ulang tahun ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Dan ini tadi dilakukan di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ini tadi untuk di Jakarta ya, dinyalakan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dan seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa ini berlangsung tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana obornya tadi dibawa oleh seorang wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Dan pada momen ini pembawa obor semuanya menaiki panggung diiringi dengan Direktur Utama RRI bersama dengan 10 orang lainnya yang mengenakan pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor ini disulutkan ya, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh, dan suasananya sangat hikmat sekali ya. Ini juga semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI, di mana ulang tahun kali ini diusung dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Dan kami harap kami bisa memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi untuk Anda ya pendengar Pro 1, menjadi sumber yang akurat dan terpercaya. Peran ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tadi juga acara ini bisa Anda saksikan ya di RRI Net. Wah, ini juga menjadi pengalaman pertama saya nih. Sebagai warga baru juga gitu ya. Dan semoga masih bisa ikut merayakan di tahun-tahun berikutnya. Saya punya beberapa lagu yang sangat identik dengan radio. Saya juga baru jatuh cinta sama lagu ini pendengar Pro 1. Saya perkenalkan ya, ini namanya Nona Ria. Nama penyanyi itu Nona Ria. Ini terdiri dari tiga wanita pendengar Pro 1 ya. Ini genrenya jazz asal Indonesia ya. Ada tiga orang namanya, ada Nesia Ardi ada dua orang, ada Nesia Ardi dan Nanin Wardani. Dibentuknya pada tahun 2012 nih pendengar Pro 1 ya, si Nona Ria ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga, Nona Ria ini udah sering banget ya tampil di Java Jazz Festival gitu. Kemudian Nona Ria sendiri juga punya lagu-lagu klasik yang mungkin bisa membawa Anda ke tahun-tahun 80-70. Ini juga sempat dijadikan soundtrack ya pendengar Pro 1 dari film Nawila. Ini film semua umur, filmnya tentang seorang anak kecil dari Surabaya gitu ya. Seru sekali perjalanan anak-anak ini ya. Dan lagu-lagunya seru banget pendengar Pro 1. Saya akan perkenalkan nih lagu dari Nona Ria untuk Anda, judulnya Radio.
Dan semoga ini bisa mengajak Anda sedikit flashback ke masa-masa jadul dulu ya. Karena kalau misalnya sekarang Anda juga mau lihat si Nona Ria ini, Anda bisa search di Google. Outfitnya juga sangat classy, sangat ya 80-70an ya, sama kayak tren di ChatGPT nih sekarang. Banyak banget yang bikin foto ala-ala 80-an. Baiklah, saya perkenalkan lagu dari Nona Ria untuk Anda. Ini judulnya Radio, semoga Anda suka. Dan ini juga sekalian memperingati ya hari ulang tahun RRI yang ke-81.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia punya begitu banyak cerita untuk dibagikan tentang budaya, destinasi, kreativitas, dan masyarakatnya. Saya Andika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi bagian dalam memperkenalkan berbagai pesona Jakarta dan Indonesia, sehingga semakin dikenal, semakin dicintai, dan semakin mendunia. Dirgahayu RRI terus mengudara, terus bercerita tentang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta siang ini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11:45, saya punya informasi nih yang cukup membahagiakan saya juga sebagai warga Jakarta ya. Karena jujur udah capek banget ngelihat kabel-kabel menjuntai-juntai ya, apalagi di pemukiman penduduk nih pendengar Pro 1. Di rumah saya sendiri aja banyak banget tuh kabel-kabel yang tiba-tiba ada nebeng tuh di genteng saya. Nanti deh saya laporin juga nih kalau RRI ya. Udah gitu kadang-kadang menjuntai ujungnya tuh masih ada kawat-kawatnya gitu loh. Kan kita takut ya, walaupun katanya udah gak ada arusnya segala macam gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan nih, Pak Pramono Anung menargetkan kalau penataan kabel utilitas udara di ibu kota akan secara bertahap dipindahkan ke bawah tanah dalam waktu sekitar 5 tahun ke depan. Yeay, alhamdulillah. Proyek ini mencakup sekitar 6.500 km kabel yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Prosesnya dilakukan bertahap melalui sarana jaringan utilitas terpadu dengan kabel komunikasi menjadi salah satu yang lebih dulu ditata. Selain dipindahkan ke bawah tanah, penataan nantinya akan dilakukan dengan beberapa langkah lain ya, mulai dari relokasi mandiri, mengikat kabel yang masih berantakan, memotong kabel yang sudah tidak aktif, hingga meninggikan kabel yang masih menjuntai. Di mana sudah ada titik-titik yang ditargetkan gitu ya. Dan ini juga sudah mulai dikerjakan seperti di Jalan Dr. Supomo di Tebet, kemudian di Koridor Gatot Subroto hingga Cawang, di beberapa kawasan Jalan Protokol, TOD, dan lokasi yang dianggap rawan bagi keselamatan pengguna jalan yang menjadi bagian dari prioritas penataan ini. Jadi target ini, jika nanti target ini selesai dan terrealisasi, jadi bukan cuma Jakarta aja yang akan terlihat lebih clean ya, tapi ruang kota juga diharapkan menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman buat warganya. Saya doakan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, karena jujur saya capek banget nih ngelihat kabel-kabel menjuntai. Bahkan ya, kabel itu tiang listriknya udah sampai miring-miring coba. Sampai miring, kadang-kadang kalau ada pemasangan baru itu kabel barunya dililit-lilit di tiang. Gak apa-apa sih, cuma bisa hah doang soalnya. Jadi semoga ini rencananya bisa berjalan dengan lancar, dibantu deh doa dari Sal Priyadi sama Nadine Amizah ya. Ini amin yang paling serius.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
3: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
2: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
4: Mbak Pria, ini kan tadi...
2: Hari ini... Kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Les atau PPKPL Jakarta Timur memberikan pelatihan kerja gratis les bawah air kepada 16 peserta terpilih. Pelatihan berlangsung 1 September hingga 12 Oktober 2026 dan diawali dengan pembekalan teknik penyelaman. Peserta juga berkesempatan memperoleh sertifikat Pusat Pelatihan Kerja Khusus dan Sertifikat Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi setelah mengikuti uji kompetensi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja bagi peserta di bidang kelautan dan industri. Beralih ke informasi selanjutnya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menertibkan kendaraan yang parkir liar di sekitar stasiun Cawang dan Tebet. Penertiban ini dilakukan setelah adanya laporan warga melalui media sosial terkait kendaraan yang terhenti atau menunggu penumpang di badan jalan. Petugas mengatur lalu lintas dan mengingatkan pengemudi agar tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir maupun pangkalan. Patroli dan pengawasan akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat. Sekian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra, SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk bergabung dalam ibadah sholat Jumat di hari ini, tepat di tanggal 11 September 2026. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

0: Inilah berseru untuk aktualisasi iman dan ihsan dalam era permisif sekarang ini. Di era permisif ini, desakan pragmatisme atau keinginan memenuhi kesenangan sesaat begitu intens. Karena itu seringkali sikap kesalehan sengaja ditampak-tampakkan di tengah khalayak demi publisitas semata, sementara di balik itu merusak nilai dan tatanan dan juga memberangus kemanusiaan. Secara sederhana, maksud era permisif itu adalah zaman di mana semua tingkah laku kehidupan tidak ada standar moral atau tidak ada standar akhlak. Bagi kaum permisif, tidak memperdulikan apa yang dikatakan sebagai maksiat itu. Baginya tidak perlu mengenal apa yang disebut baik secara moral ataupun buruk secara moral, karena baginya semuanya adalah hal yang normal, karena semuanya dikatakan hanya dengan standar netralitas etik atau etika yang netral. Selanjutnya, dari anggapan netralitas etik dan moral itu, pandangan hidup pun juga hanya duniawi dan hedonis. Ekstrimnya adalah bahwa baginya hidup itu juga pada dasarnya semangat individualistis dan tidak juga usah terlalu difikirkan apakah kebersamaan terlalu dibutuhkan atau tidak, dan seterusnya. Standar pandang hidup orang yang bermanut permisif yang paling orisinal adalah mengejar kesenangan duniawiyah yang sekaligus menjadi semangat hidupnya. Setelah merenungkan sejenak adanya realitas budaya era permisif ini, maka jika diperturutkan, masih adakah arti manusia dan kemanusiaan itu? Jika demikian, maka bukankah yang demikian hanya ingin menjadi layaknya makhluk binatang dengan jenis dan ragamnya yang hanya memiliki kelebihan bicara dan bisa pamer tentang kesenangannya yang dikira? Saat ini fenomena hidup serba permisif itu di sebagian kelompok masyarakat benar-benar ada dan nyata dengan multi bias yang destruktif. Beberapa kenyataan seperti praktek korupsi yang merata, LGBT, penyalahgunaan narkoba, perjudian dengan segala bentuknya, perselingkuhan dan sebagainya telah dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan undang-undang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah 57 Al-Hadid ayat 20 mengingatkan manusia yang beriman agar benar-benar mengenali hidup dunia sehingga dia tidak larut dalam keduniaan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan paling saling bermegah-megahan di antara kalian serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Karena itu janganlah sampai memperturukan selera kehidupan duniawi sehingga larut kehidupan mengikuti kelompok permisif sebagaimana disebutkan. Yang sudah larut dalam kehidupan dunia ini sebagai tujuannya, bahkan bersikap ngeyel, keras kepala, dan keras sikap jika pun diperingatkan dengan cara santun dan pelan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Namun hanya yang lemah iman dan tidak adanya kadar ihsan dalam kalbu, jiwa dan fikiran yang tidak lagi memperdulikan petuah kebaikan itu atau al-mau'idhatah al-hasanah. Karena itu, aktualisasi iman dan ihsan akan memastikan identitas kemanusiaan yang menyadari akan arti hidup sendiri itu di satu sisi, dan di sisi lain adalah menjalankan tugas atau misi kekhalifahan yang dan amanah rabbaniyah atau rububiyah yang berarti kesadaran untuk menegakkan terbangunnya dan terbinanya kebaikan di atas bumi. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Pada akhirnya, misi tersebut selalu merupakan pernyataan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sikap adil sebagaimana disebut dalam tafsir At-Tabari bahwa pesan ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan kepada umatnya manusia dan kita semua. Al-iqraru biman an'ama alaina bi ni'matihi wa syukru lahu ala idzalihi wa talil hamda alluh. Jadi yang menaut permisif berarti yang tidak adil dan zalim bahkan pada diri sendiri sekalipun, itu berarti zalim yang bertumpuk atau disebut zulmun murakkabun. Dan menghayati pengajaran Allah Subhanahu wa taala dan seturut ayat di atas, ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, yang selalu yang beriman, yang berihsan, kira selalu dirasakan hadirnya kesempatan untuk berbuat demi menorehkan sumbangsihnya baik kelangsungan sejarah kemuliaan sebagai contohkan Allah sebagai Nabiullah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam perjuangannya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa qul a'malu fasayallahu a'malakum wa rasuluhu al-mu'minun wa saturatuna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, hai Muhammad, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan menjadikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Pada akhirnya, aktualisasi seiman dan ihsan di era permisif ini akan tampak nyata dalam fenomena yang biasa disebut di antaranya. Pertama, iman itu sendiri berfungsi sangat fungsional, merupakan fondasi moral dan akhlak dan spiritualitas. Tatanan berikutnya bahwa iman melahirkan integritas, amanah, dan keteguhan prinsip. Dan bagi karakter iman yang aktual juga bentuk daya tahan menghadapi godaan zaman sebagaimana disebutkan. Kedua, ihsan yang aktual pada dasarnya merupakan kesadaran akan kehadiran di hadapan Allah sebagai kualitas dalam pelaksanaan ibadah dan setidaknya dirasakan akan kehadiran Allah dalam ibadahnya dalam arti luas ketika bekerja juga dimaknai sebagai ibadah. Pada gilirnya adalah ihsan kepada sesama manusia mewujud dalam kejujuran, empati, keadilan, toleransi yang proporsional. Ihsan berkehidupan dalam spektrum lingkup budaya, juga kerja maupun dalam juga alam sehingga kehadirannya selalu membawa kebaikan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومن كنت تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وبعد حمد الله بجميع محامده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نبي الله ورسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعده يا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي اتقوا الله طاعته وفعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله أو كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wa qala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهلنا وأمور أولادنا وبناتنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة يوم لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر ثم أقم الصلاة وقوموا أعمالكم جزاكم الله
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: رب

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kembali lagi di Jakarta siang ini bersama saya, pendengar Pro 1, Roli Hutahayan. Setelah tadi kita sama-sama bergabung di Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat ya. Saya juga mau mengingatkan untuk Anda nih, jangan lupa untuk makan siang ya, pendengar Pro 1. Sudah pukul 12:42 menit waktu Indonesia Barat. Semoga mungkin nih yang lagi pada baru selesai sholat Jumat lagi pilih makan siang ya. Untuk Anda yang sudah makan siang, hey, jangan mengantuk kata saya mah ya. Semangat terus untuk menjalani dan menyelesaikan hari Jumatnya. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Nanti tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 0879-727-912.
1: Inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch antara ada pindah gitu.
2: Mitigasi bencana sudah kita lakukan 1x24 jam, poskonya adalah di Puskesmas Labuan.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Ketua Komisi A DPR DKI Jakarta Inggar Joshua meminta Badan Kepegawaian Negara melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diduga dampak dari paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut dilaporkan menyerang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Berita selengkapnya. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggar Joshua, meminta Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian sebelum mengambil kebijakan penambahan tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Inggar, penataan ini penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Terlebih, porsi belanja pegawai saat ini dinilai telah melampaui batas ideal yang ditetapkan dalam peraturan. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
1: Kita ingin juga belanja modal itu juga harus sekurang-kurangnya adalah 40%. Kita ini 40% itu, 40,06% itu sudah termasuk belanja PJLP. Nah ini kan artinya berarti kurang di bawah itu. Nah inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch antara ada pindah gitu. Kita selalu ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi tentu saja kita diatur oleh undang-undang, oleh peraturan gitu. Nah itu 30% itu. Nah itu nanti harus koordinasi dengan BKN ya kan.
3: Lebih lanjut, Inggar menyatakan belanja pegawai idealnya berada pada kisaran 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun, akumulasi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penyedia jasa lainnya perorangan disebut telah mencapai sekitar 44% dari total APBD. Beralih ke informasi berikutnya, wacana Transjakarta ke Kepulauan Seribu direspons keberatan oleh nahkoda kapal tradisional. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Para nahkoda dan pengelola kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menyatakan keberatan atas wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mengoperasikan layanan transportasi laut di bawah naungan Transjakarta. Mereka khawatir kehadiran transportasi plat merah tersebut akan menggerus mata pencaharian warga lokal yang bergabung pada operasional kapal tradisional. Ashabul Yamin atau yang akrab disapa Aas, salah seorang nahkoda yang telah melayani rute Kepulauan Seribu selama sekitar 10 tahun mengungkapkan kehadiran kapal bersubsidi pemerintah akan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang kapal tradisional. Ia menambahkan kondisi kapal tradisional saat ini sudah cukup tertekan dengan keberadaan Arbana Dinas Perhubungan. Sebagai contoh, operasional kapal tradisional ke Pulau Krapa terpaksa berhenti akibat sepinya penumpang yang beralih ke armada milik Dishub.
5: Saya terus terang sangat keberatan. Okay. Dengan adanya kapal Transjakarta. Alasannya kalau dia itu jalan, otomatis penumpang udah berkurang. Oh berarti untuk bagi saya.
6: Tapi berarti maksudnya lumayan mengganggu kapal tradisionalnya sendiri itu ya Pak ya?
5: Iya.
6: Tapi berarti selama ini kalau sama Dishub juga kayak gitu Pak?
5: Iya.
6: Sama ya. Sama.
7: Sekarang ada Dishub ada dua kapal. Oh. Ini ada kapal pramuka nggak ada. Kelapa nggak ada. Ya itu dari penumpangnya dan rugi. BBM aja tahu sendiri. Kelapa dia itu udah 4 juta.
8: Ini kapal kelapa emang nggak jalan.
7: Nggak jalan.
8: Nggak jalan ya.
6: Semuanya karena udah diambil sama Dishub semua.
5: Iya.
4: Menanggapi informasi yang beredar mengenai rencana Pemprov DKI untuk merangkul kapal tradisional ke dalam sistem Transjakarta, Aas mengaku belum pernah diajak berkomunikasi maupun mendapatkan sosialisasi resmi dari pihak terkait. Ia berharap Pemprov tidak begitu saja menggeser peranan puluhan kapal tradisional yang melayani rute ke berbagai pulau pulau seperti Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Kelapa, Harapan hingga Pramuka dan Panggang. Dibandingkan penambahan arbana bersubsidi baru yang mematikan usaha lokal, Pemprov diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret berupa subsidi BBM dan bantuan operasional bagi kapal tradisional. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Sebanyak 3.400 siswa menjadi sasaran kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur. Sasaran tersebut terdiri atas 2.200 siswa PAUD dan 1.200 siswa sekolah dasar yang mendapat edukasi mengenai konsumsi ikan. Demikian dikatakan Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto di SDN Kebon Pala 01 Kecamatan Makassar hari ini.
9: Nah, tahun ini kita memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada 2.200 siswa PAUD. Terus kemudian ada 1.200 siswa SD. Kita berharap kegiatan ini mampu memberikan edukasi kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, bagaimana bisa menyenangi konsumsi ikan untuk makanan kesehariannya.
3: Gemar ikan merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di sejumlah sekolah di Jakarta Timur setelah sebelumnya digelar di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kramat Jati. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Jatinegara pekan depan. Beralih ke informasi berikutnya. Informasi ini datang dari Banten, pendengar Pro 1. Adanya imbauan Kapolda Banten kepada masyarakat pesisir pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut dibacakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mayudin.
10: Imbau masyarakat di wilayah pesisir dan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul masih terjadinya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tidak mendekat dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Imbauan tersebut disampaikan juga oleh Kapolda Banten, Irjen Polisi Hengki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masih berlangsungnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Tidak mendekat ke radius lebih dari 3 km harus ada itu jarak aman. Nah, kepada para masyarakat pesisir juga, nelayan yang sedang melaut, kalau manakala ada menemukan benda-benda yang terapung, segera.
10: Selain itu, kami juga meminta masyarakat pesisir dan nelayan yang sedang melaut untuk segera melaporkan kepada petugas jika menemukan benda-benda terapung di perairan. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh petugas gabungan agar dapat segera memastikan kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas sehingga warga diminta mematuhi himbauan petugas dan tidak mendekati kawasan yang dinilai berbahaya. Cilegon, Banten, Sabri Mahyudin melaporkan.
3: Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut menyerang warga akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Seluruh fasilitas kesehatan pun disiagakan dengan intensifkan edukasi langsung kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Puji Widodo melaporkan.
12: Kasus ISPA Pandeglang meningkat akibat abu vulkanis. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut menyerang warga Pandeglang akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Total temuan kasus sejak tanggal 5 hingga 10 September 2026 telah mencapai 1.361 penderita dengan tren harian yang berangsur menurun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Eni Yati menyatakan terdapat tren kenaikan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dampak dari abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang menyebar ke berbagai wilayah di Pandeglang. seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di 36 puskesmas pada 35 kecamatan pun disebutnya disiagakan selama 24 jam guna menanggulangi tren kenaikan pasien.
13: Kami menyiapkan mensiagakan semua puskesmas di 35 kecamatan di 36 puskesmas tentunya ya. Puskesmas buka 24 jam untuk antisipasi semua. Dan pada hari Minggu semua puskesmas dalam rangka pencegahan tebaran abu vulkanik ya mengatakan bagi-bagi masker ke semua masyarakat yang ada di wilayah puskesmasnya masing-masing.
12: Petugas medis disebutnya secara aktif membagikan masker pelindung serta memberikan edukasi langsung mengenai bahaya paparan debu vulkanik kepada masyarakat. Langkah preventif tersebut dikatakannya terbukti efektif dengan penurunan kasus setiap harinya. Dinkes mencatat pada Kamis 10 September 2026, kasus ISPA pun menurun di angka 356 kasus. Namun demikian, Dinkes pun tetap menghimbau masyarakat agar senantiasa disiplin, mengenakan masker, serta memperbanyak konsumsi air putih guna menjaga kesehatan pernapasan. Warga juga diingatkan agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanis. Sementara Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah pesisir pantai mencatat peningkatan kunjungan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan akibat menghirup partikel debu halus. Kepala Puskesmas Labuan, Sri Rejeki, menyebutkan puluhan warga mendatangi fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan darurat.
2: Mitigasi bencana sudah kita lakukan 1 kali 24 jam, poskonya adalah di Puskesmas Labuan. Dan kemarin kami langsung membagikan masker kepada

0: dan pulsa kita tubuh itu positif.
1: Dari Pandeglang, Banten, saya Puji Widodo, Kepala Dinkom Santik Pandeglang melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Beralih ke informasi berikutnya, sejarah panjang hadirnya RRI di Banten penuh dengan dinamika yang dilalui, mulai dari perizinan hingga rekrutmen personel untuk mengisi program. Berikut kisah panjang sejarah RRI Banten yang dirangkum tim redaksi RRI Banten.
3: ...81 tahun, RRI mengudara di Indonesia. Berawal dari kebutuhan informasi masyarakat di provinsi yang baru berkembang, komunikasi teknis dan koordinasi frekuensi mulai dibangun pada rentang 2009 hingga 2012. Sebagai lembaga yang mengawasi frekuensi, KPID Banten kala itu menerima ruang diskusi dengan RRI Pusat guna memastikan masyarakat Banten mendapat hak informasi secara merata.
4: Saat itu kami mendapatkan kunjungan dari RRI Jakarta dan pada saat itu Kepala Pusat RRI Jakarta, Ibu Hersna Prahesti, menyampaikan keinginan untuk bisa mendapatkan frekuensi di Banten guna pendirian RRI Banten. Dan keinginan saat itu sesuai juga dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten.
3: Pendirian RRI di Banten tak lepas dari dorongan berbagai pihak, termasuk gagasan yang muncul saat momen MTQ Nasional di Banten. Lembaga legislatif daerah menyambut positif atas rencana tersebut. Pendirian RRI di daerah biasanya menggunakan nama kabupaten atau kota. Usulan berbeda muncul dari Parlemen Banten agar cakupan dan rasa kepemilikannya menjangkau seluruh wilayah di provinsi.
5: Pada saat itu tadinya mau nama kabupaten kota gitu ya, terus kita dari DPRD meminta agar ada RRI Provinsi Banten, membawa apa ya, nama Banten juga gitu. RRI Provinsi Banten nggak asal-asalan, itu sangat luar biasa, mewah dan luas tanahnya.
3: Dukungan ini menjadi awal pijakan resmi agar suara dari tanah Banten bisa terdengar kokoh dan terarah. Namun, membangun pemancar di masa awal bukanlah hal yang mudah. Peralatan yang terbatas, tenaga teknis yang sedikit, serta lokasi pemancar yang beberapa kali harus berpindah tempat, sehingga menjadi saksi bisu rumitnya proses penyiaran di lapangan.
4: RRI pertama masuk itu tahun 2011-an. Itu berada di pendopo lama ya, gedung negara. Lumayan berat, soalnya kan cuma ada satu teknisi dari pusat ya, kita cuma bisa membantu di sini, membantu pemasangan tower, radio, letak posisi itu apa, tower, sinyal, pemasangan itu ya kan, kawat seling segala macam kan posisinya harus akurat ya sama itu.
3: Kerja keras di balik layar itulah yang membuat suara penyiar akhirnya bisa menyapa ruang warga Banten dari Serang hingga ke pelosok daerah, tepatnya di frekuensi 94,9 FM. Tepat di eks poliklinik gigi, suara penyiar mulai menggema meski dengan frekuensi yang terbatas.
6: 2014 di April, 12 April kalau tidak salah, hingga akhirnya berjalan tuh, kita mulai on air melalui studio mini yang ukurannya kecil memang, klinik gigi di eks pendopo. Dan di 2024 alhamdulillah RRI Banten punya gedung sendiri dan juga akhirnya resmi definitif begitu menjadi satker definitif yang disahkan oleh ketetapan di Rut ya. RRI hari ini tidak hanya kemudian di terestrial tapi di visual dan juga portal online dan juga platform-platform lain yang kemudian melengkapi ya. Dan ke depan saya kira saya sudah

0: Rasawan Rasawati RRI. Saya mungkin orang pertama yang direkrut di RRI Banten dan ikut juga membedah atau melahirkan RRI, ya merasa bangga begitu ya. Merasa bangga RRI hadir hari ini.
1: Bukan sekedar sarana hiburan, RRI Banten hadir untuk mengawal pembangunan, merawat budaya lokal, serta menjadi media yang menghubungkan aspirasi warga dengan para pemangku kebijakan dengan berbagai platform digital. Sejalan dengan itu, tentu ada harapan dari masyarakat atas perkembangan RRI di Provinsi Banten.
2: Tentunya harapan saya, bagaimana RRI bisa mendukung cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Banten, yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat Banten.
1: 81 tahun RRI mengudara dan perjalanan RRI Banten akan terus berlanjut. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Terima kasih telah setia mendengarkan dari Banten untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hari ini Jumat 11 September 2026, RRI genap merayakan hari janinya yang ke-81 tahun. Seperti apa harapan dan ucapan dari masyarakat Banten terhadap LPP RRI di Banten? Berikut kami hadirkan rangkuman Vox Pop dari masyarakat di Provinsi Banten.
4: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81, semoga semakin terus dan mengudara.
5: Saya mewakili pedagang dari SMP 15, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 dan semoga sukses, dan para stafnya semangat bekerja. Selamat.
6: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Banten yang ke-81. Semoga tambah sukses dan tambah maju. Harapan ke depan, semoga RRI Banten tetap eksis dan tetap mengudara di lapangan. Semangat dan terus maju.
7: Saya atas nama Kepala LPP RRI Banten, Nurdin M, mengucapkan selamat hari radio ke-81. Semoga RRI lebih maju, lebih diminati terkait dengan penyiaran. Jadi kita berharap informasi-informasi, semua informasi-informasi itu sumbernya dari RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
8: Mungkin untuk kedepannya RRI lebih maju lagi dalam perkembangan digitalisasi. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
9: Selamat ulang tahun untuk RRI Banten. Semoga semakin jaya dan terus menjadi ruang bagi masyarakat, terutama untuk hiburan dan informasinya. RRI Banten, sekali di udara, tetap di udara.
10: Selamat ulang tahun buat RRI Banten yang ke-81. Terima kasih sudah membersamai saya dari biasanya berita dari pagi sampai malam, banyak banget. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini semoga makin sukses, makin eksis, makin jaya, makin rame, makin aja lah pokoknya mah. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekian warta berita saat ini. Ketua Komisi ADPR DKI Jakarta Inggar Joshua meminta Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diduga dampak dari paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dilaporkan menyerang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Alinuddin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Roni Parulian, pendengar Pro 1 Waltz akhir zaman. Ini menemani kita di awal 100% Indonesia ya. Saya Roli Utahayan juga akan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda nih. Jadi boleh langsung sekarang request ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Saya coba cek dulu ya. Tadi sih sudah ada yang nelpon. Apakah masih menunggu di line telepon atau sudah terputus ya? Halo, selamat siang. Oh, masih menunggu. Halo Pak Albert, selamat siang. Apa kabar hari ini nih di hari Jumat?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Mau request lagu apa Pak Albert?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Aku pilihin ya.
1: Ya.
0: Oke, ada lagi? Mungkin mau kirim salam?
1: Ya, selamat ulang tahun saja yang ulang tahun.
0: Terima kasih. Semoga silakan Pak.
1: Ya.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Selamat siang. Kemudian ada Jesse di Tangerang Selatan. Ini fans beratnya Fabio Asher nih ya. Dari kemarin Fabio Asher terus Kak Jesse. Belum mau pindah ke lain hati. Morikus Fabio Asher yang mahir memberi luka ya Roli. Salam untuk teman-teman yang bertugas. Sehat selalu Kak, terima kasih. Terima kasih, ditunggu ya lagunya yang sudah aku siapkan. Untuk Pak Albert saya pilihkan ya lagunya, ada Payung Teduh nih. Judulnya Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Wah, biar sedikit adem hari Jumatnya ya. Untuk Anda, kalau lagunya mau diputarkan, boleh pendengar Pro 1 kirimkan ke 0811 7972 7912.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
2: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
1: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
2: Iya, tapi bayangin aja deh, kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
1: Iya ya, gua kan gak pengen kenapa-napa.
2: Nah kan, sabar dikit aja, tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki, kita harus respect bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tadi ada Mike Mohede ya, dengan Sampai Kapan. Suaranya Mike Mohede ini memang sangat bikin adem ya pendengar Pro 1. Wah, ini ketika dia udah nyanyi, ah ini si Mike Mohede nih gitu ya. Semoga Mike tenang dalam damai. Kita berikan doa terbaik ya untuk Mike Mohede. Lanjut lagi nih di 100% Indonesia ya. Saya masih punya banyak lagu-lagu Indonesia yang diputarkan untuk Anda. Dan ini ada penelpon nih yang sudah masuk ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Indonesia banget, Pro 1 RRI Jakarta.
0: Halo Pak, dengan Bapak siapa nih?
1: Halo, juga kenalkan, nama saya pendengar setia bernama Ahmad Abdullah.
0: Bapak Ahmad
1: Abdullah dari Jember, Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Wah keren, Jember apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, Jember di siang ini, di sore ini ya, sangat cerah-cerahnya, Jember Utara.
0: Jember Utara ya.
1: Ada di Jember Utara, Kecamatan Arjawa. Wong Cilik hidup di dalam dusun desa Arjasa, Jember, Jawa Timur.
0: Wah, adem berarti ya Pak, pasti ya.
1: Adem, aman, dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah.
1: RRI Pro 1 di Jakarta.
0: Alhamdulillah Pak Ahmad. Sudah makan siang tadi Pak?
1: Alhamdulillah sudah dua kali makan siang.
0: Wow, udah dua kali. Saya aja ya, baru tapi, satu kali.
1: Iya, tapi makan nasinya doang.
0: Pak Ahmad mau request apa?
1: Request apa di sana di playlistnya RRI Jakarta?
0: Banyak, Bapak sukanya siapa?
1: Terserah.
0: Yang baik hati. ST12 mau Pak, ST12.
1: Mau semua. Pokoknya yang diputar di RRI Jakarta ini mau semua, senang semua.
0: Oke deh kalau gitu, saya kasih lagunya yang gembira buat Pak Ahmad ya.
1: Betul, biar awet muda dan semangat tetap menjaga keutuhan NKRI.
0: Mantap, merdeka Pak. Terima kasih. Merdeka.
1: Saya mengucapkan sebagai pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat Hari Radio di usia ke-81 tahun ini. Semoga RRI Jakarta dan RRI Senusantara selalu dilindungi oleh Allah dan selalu tetap menjaga kualitas dari RRI. Jangan sampai RRI ini kendor. Dan tolong generasi muda, generasi selanjutnya, tolong dipertahankan dan ditingkatkan gitu.
0: Okay.
1: Supaya RRI ini selalu di hati masyarakat Indonesia.
0: Mm-mm. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad. Sehat selalu Pak.
1: Terima kasih adikku. Terima kasih kepada semua elemen bangsa Indonesia. Selamat siang, Indonesia banget.
0: Terima kasih Pak. Lalu ada Kakak Ica dari Banda Aceh. Hai Kak Ica.
2: Kenapa Banda Aceh?
0: Oh, ini bukan yang di Banda Aceh. Oh iya, itu Kak Cika ya, dari Makassar ya, betul ya?
2: Aku kenapa ya kalau telepon kadang dibilangin Kak Cika.
0: Padahal Ica ya, iya benar. Maaf ya, ketahuan banget nih, aku lagi ngantuk banget. Kak Ica, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, masih panas.
0: Masih panas. Weekend ngapain aja nih, udah ada plan belum?
2: Apa?
0: Weekend akhir pekan ini udah ada plan belum? Mau jalan-jalan atau mau ngapain?
2: Gak tau, besok kayak udah soalnya panas banget. Rili mau nanya dong, aku apa? Boleh gak sih nyanyi lagu?
0: Nyanyi apa Kak Ica?
2: Nyanyi lagu itu Sumbo yang kami tapi itu
0: apa?
2: Versinya aku gitu, tapi lain gitu, gak boleh.
0: Bentar, mau nyanyi lagu apa dulu? Kamu punya lagu?
2: sembahyang kami pendengarin RRI gitu, pendengarin.
0: Oh, lagu ini mars gitu. Marsnya RRI tapi kamu ganti pakai pendengar RRI gitu ya. Boleh deh, boleh deh, hadiah ulang tahun kan buat RRI ya.
2: Iya, kan ulang tahun.
0: Iya, boleh. Aku dengerin.
2: 3, 2, 1.
0: 1.

0: bagus loh. Terima kasih ya kadonya.
1: Iya, makasih inti.
0: Berapa lama tuh bikin lagunya?
1: Tadi.
0: Aku pikir buatnya udah lama nih. Baiklah.
1: Aku bilang kan kalau yang lain nggak mau nyanyi. Mau nyanyi,
0: maunya sama aku aja gitu ya?
1: Iya.
0: Kak Ica mau request kalo, apa?
1: Tunggu dulu kalau sama Mas Yudi. Mm-hmm. Kalau Ica telepon dicepet-cepetin, jadi saya segel-segel gitu. Ica telepon Mas Yudi dicepet-cepetin ngomongnya, jadi kayak nggak enak kalau katanya kan nggak santai.
0: Oke.
1: Okay. Aku mau lagunya ini.
0: Apa?
1: Lagunya BCL bisa
0: gak
1: sih?
0: BCL boleh, mau BCL yang mana dulu tapi aku cariin ya.
1: Kecewa.
0: BCL yang kecewa, ya ampun lagi kecewa sama siapa sih?
1: Gak ada,
0: cuman suka aja ya. Ada nih kecewa, ditunggu ya lagunya ya.
1: Mau, pokoknya okay. Selamat ulang tahun ya, hari ini buat RRI, semoga tetap jaya diri.
0: Amin. Dengerin RRI terus ya Kak Ica ya. Terima kasih.
1: Iya dong. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ini ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok mau request lagunya Andaikan Aku Punya Sayap. Coba aku cek ya, apakah ini masih masuk di tahun 2000 ya. Andaikan Aku Punya Sayap. Andaikan Aku Punya Sayap. Ini lagu dari siapa ya, Bu? Ini kayaknya lirik ya. Sebentar, saya ikut kuis dulu nih, tebak lirik ya. Kemudian oh, Andaikan Aku Punya Sayap. Lagu ini ya, lagu anak-anak ya. Saya cek dulu ya, Bu Nunu, kalau misalnya boleh dan bisa diputarkan, nanti saya putarkan ya. Bu Nunu juga mengucapkan selamat HUT RI yang ke-81. Semoga semakin sukses dan terus mengudara. Terima kasih Mbak Roli, semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Wah, Depok panas, biar adem dengerin 100% Indonesia ya kalau gitu. Saya mau ke Jakarta dulu deh nih, sama teman saya di Jakarta Barat nih, sebelum nanti saya puterin lagu-lagu Anda ya. Ini yang terakhir penelpon di jam ini. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Ada Kak Roni. Halo Kak Roni, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Roli, apa kabar?
0: Baik, saya hari ini.
2: Iya, ya, selamat ulang tahun buat RRI ke-81 ya Mbak Roli.
0: Terima kasih Kak Roni.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih sukses sama maju.
0: Amin.
2: Terima kreatif. Terima kreatif lah.
0: Amin.
2: Kayak yang barusan itu kreatif.
0: Keren ya.
2: Latihannya 7 hari 7 malam itu.
0: Latihannya 7 hari 7 malam dia bikin lagu loh.
2: Dianya handuk.
0: Dianya handuk lumayan. Lumayan.
2: Iya.
0: Kak Roni mau request lagu apa?
2: Aku lagu nih Ratu, ada enggak ya?
0: Ratu?
2: Satu-satunya cinta.
0: Dari Ratu ya, Pak ya?
2: Iya, kan terus satu-satunya cinta.
0: Oke, mantap. Coba aku cek dulu ya. Ratu ya, satu-satunya ya. Cinta. Kayaknya belum ada nih, Pak. Mau ganti lagu lain nggak? Sambil mungkin saya bantu cariin.
2: Hah? Alternatif toh?
0: Alternatif ada satu-satunya cinta adanya dari Mahadewi, Pak. Mahadewi bukan maksudnya.
2: Ya nggak apa-apa deh sih, Mahadewi nggak apa-apa.
0: Mahadewi ya?
2: Iya.
0: Oke, ditunggu ya, Kak Roni.
2: Buat yang lagi mendengarin siang hari ini semuanya, selamat siang, selamat aktivitas, semoga pada sukses, pada lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih, Roli.
0: Terima kasih, Kak Roni. Selamat siang. Pendengar Pro 1, Anda masih juga punya kesempatan untuk request ya di 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok pendengar Pro 1. Ini mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia. Faktanya klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari trendbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarfoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti yang memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI, dan ketika menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Dan untuk informasi lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami pendengar Pro 1 di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Timur, kota yang terus tumbuh, bergerak, dan berkolaborasi bersama masyarakat, saya Munjirin, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi ruang komunikasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta turut menyuarakan berbagai kemajuan pembangunan di Jakarta Timur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Mau mengecek lagi nih apa dengar Pro 1. Ada Roli Huta Hayan ya menemani di 100% Indonesia. Ih, rame banget hari ini. Alhamdulillah. Di line telepon coba saya cek ya. Semoga masih ada nih, udah nungguin dari tadi. Halo.
1: Halo juga.
0: Hai Kak Cika, nungguin ya dari tadi.
1: Iya nih udah lama banget, tapi gak apa-apa deh karena Karul yang nyari sih gak apa-apa.
0: Nungguin aja apa nungguin banget?
1: Dua-duanya.
0: Banda Aceh gimana hari ini Kak?
1: Hujan, barusan hujan.
0: Ih enak, seru.
1: Iya sih, tapi tadi pagi panas banget, nyengat gitu deh Mbak Ruli.
0: Oh iya. Lumayan ini ya, terik ya.
1: Terik banget sih, tapi ini udah syahdu gitu deh,
0: Kalau gitu bisa seruput es kopi deh kalau gitu ya.
1: Iya, enak banget tuh.
0: Mau request apa Kak Cika?
1: Oke lagu ya.
0: Mm-mm.
1: Lagu Indonesia yang sekarang ya, boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Ya sebelumnya aku mau kasih selamat dulu buat Radio RRI ya.
0: Oh terima kasih, boleh dong.
1: Oke deh, selamat apa ya nih?
0: Siang, sore.
1: Hari Dirgahayu ya, hari radio ke 81 ya, RRI ke 1 Jakarta. Yang umurnya yang gak muda lagi ya. Sudah ke 81 tahun mengudara untuk Indonesia. Terima kasih RRI Pro 1 Jakarta, suara kreativitas yang tak pernah lelah ya, menemani kami berkarya, menginspirasi dan menyatukan ya. Tetap mengudara, tetap menginspirasi ya Kak Ruli ya.
0: Terima kasih Kak Cika.
1: Kak Ruli, selamat tugas, sukses selalu
0: yes,
1: ya.
0: Terima kasih. Jadi lagunya mau apa?
1: Lagu ini deh, lagu dari Mahalini aja ya.
0: Boleh, yang mana?
1: Yang ada di situ apa aja sih Kak?
0: Banyak, tapi Mahalini kan emang galau semua ya. Jadi kita pilih aja kita mau galau yang mana.
1: Yang galau yang ini, yang inspirasi.
0: Mahalini semuanya kan galau ya, kayak apa berdarah-darah gitu sedihnya ya. Jadi kita pilih aja nih kesedihan yang mau kita dengarkan. Ada Kisah Sempurna, ada Untuk Yang Bersamanya, ada Mati-Matian, Kemarilah Tenang, Sisa Rasa, Melawan Restu.
1: Sisa Rasa aja deh.
0: Sisa Rasa aja ya.
1: Okay.
0: Aduh, berarti ini susah banget ya dihilangkan ya masa lalu itu ya.
1: Enggak lah. Itu kan cuma semua lagu. Nah,
0: abis Sisa Rasanya tuh masih ada gitu.
1: Iya, Sisa Rasa ya. Ini kasih buat Bang Dede aja deh, Sisa Rasa.
0: Boleh, boleh. Ada tuh orangnya di depan, nanti saya sampein ya.
1: Ada ya, di studio ya.
0: Iya, lagi bermain dia. Baiklah.
1: Gitu. Main apa tuh? Main kelengkeng ya.
0: Kami abis ini mau main layangan di Monas, kebetulan.
1: Oh gitu ya, ikut dong bilang Bang Dede ya.
0: Boleh. Thank you Kak Cika.
1: Makasih juga Kak Ruli. Bang Dede selamat siang dan selamat tugas. Kalau emang lagi tugas ya.
0: Terima
1: kalau
0: kasih.
1: Kalau main layang hati-hati tuh. Kalinya yang aneh nih sampai putus kan gitu ya. Oke, Kak Ruli. Makasih ya Kak.
0: Makasih Kak Cika. Waalaikumsalam.
1: Oke, dadah.
0: Kemudian saya mau puterin lagu dari Bu Nunu. Udah ketemu nih Bu Nunu lagunya. Aku puterin ya abis ini ya. Ini mau request Seandainya Aku Punya Sayap, judulnya dari Geisha. Akhirnya ketemu juga aku ya. Kemudian tadi ada Sisa Rasa, terus Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha. Satu lagi deh nih saya bacain ya. siapa ya? Oke, ada Mama Eis nih. Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Assalamualaikum Kak Roli, gimana kabar hari ini? Aku baik, tapi sekarang aku lagi berat banget ini matanya. Mungkin harus dikasih lagu-lagu yang enak dari Pro 1 ya, supaya melek gitu. Ini mau request lagu dari Elmen ya Roli. Judulnya Cinta Tak Bersyarat. Salamnya untuk Rizky, Faiz, dan Nisa. Sehat selalu. Untuk Kak Roli, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa minum jus biar seger. Di sini panasnya nyengat. Iya bener lagi, jus enak banget ya. Ih, oke deh, aku mau jus semangka kali ya, seger ya Bu ya. Aku pikirin dulu jusnya apa, tapi ini deh bagus sih. Melawan ngantuk di siang hari ini, kita jajan jus dulu kali ya. Pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau ikutan request, masih boleh ya, masih bisa nih. Saya usahakan, saya putarkan lagu-lagunya ya. Di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan masih menemani Anda di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Saya coba bacain lagi satu-satu ya. Banyak banget yang masuk. Jadi aku mau minta maaf dulu kalau lagunya belum sempat keputer. Ada Ibu Neni. Ibu Neni, hai. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Amin. Semoga jaya terus, penyiar dan krunya sehat terus. Amin, Bu Neni. Pencintanya makin banyak. Amin. Bu Neni di Rangkas Bitung, apa kabar hari ini? Rangkas Bitung cerahkah ya? Kalau nggak cerah, saya bikin cerah dengan lagu requestannya ya. Mau request Seventeen yang Jagalah Selalu Hatiku. Jaga selalu hatiku ya. Lalu ada Ibu Joyce. Hai Ibu Joyce, selamat siang. Aku mau request lagu Liodra yang Terlalu Cinta. Betul Bu? Liodra judulnya Terlalu Cinta. Gak ada lagi Liodra yang Terlalu Cinta. Tapi kalau Kotak Selalu Cinta saya punya sih, Ibu Joyce. Saya puterin yang Kotak ya. Selamat ulang tahun untuk RRI, semakin jaya dan maju. Sekali di udara, tetap di udara. Tetap semangat Kak Roli. Terima kasih Ibu Joyce. Lalu ada omanya Cio. Halo Oma Dirgahayu RRI ke-81. Sukses selalu untuk angkasawan angkasawati se-Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Untuk Anda pendengar Pro 1 nih, saya coba puterin satu-satu ya lagunya. Ada juga ini dari Ibu Wardaniah dari Kampung Lung, Kemungkiman Guci R. Ompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi. Apa kan dari Aceh? Semoga saya nggak salah ya Bu. Salam kenal, ada Roli di sini. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kalau gitu saya mau puterin dua lagu yang tadi udah saya sebutkan ya. Ada Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu, lalu ada Kotak dengan Selalu Cinta untuk Anda.

0: Pro 1. Ini jadi lagu penutup saya di 100% Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau coba bacain satu persatu ya nih yang sudah masuk. Tapi mohon maaf kalau misalnya belum terputar lagunya. Ada sebentar, saya cek dulu namanya. Ada Bapak Tony. Bapak Tony mau request lagu Naf Kau Masih Kekasihku. Salam untuk Ibu Hesti, Ibu Nila, dan untuk Bapak Lue. Sip. Lalu ini ada Cingmul di Kembangan Utara. Halo Cingmul, salam kenal. Ada Roli di sini. Semangat ya untuk para pendengar dimanapun berada. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Selamat Hari Radio Nasional. Mau request Pas Band Kesepian Kita. Terima kasih Om. Suaraku kurang perempuan ya. Suaraku udah aku setting seperempuan mungkin loh padahal ini. Lalu ada Ibu Saurin nih mau request lagu Gala Bunga Matahari mau request Gala Bunga Matahari. Kalau Gala Bunga Matahari Sal Priyadi maksudnya ya Bu ya. Terima kasih Mbak Uli, tetap semangat, sehat selalu dan bahagia. Kalau sempat diputerin ya. Iya, terima kasih ya Ibu Saurin ya sudah bergabung. Terima kasih pendengar Pro 1 Anda sudah bergabung bersama saya di Jakarta siang ini dari pukul 10 tadi ya. Seru banget tentunya di akhir pekan ini. Semoga pekerjaan Anda ringan hari ini. Yang udah mau pulang siap-siap pulang ya. Jangan lupa handphonenya dicas dulu supaya apa namanya pendengar Pro 1 supaya tenang gitu di jalannya ya. Baiklah kalau begitu Roli Hutahayan pamit ya. Saya mau weekend juga nih kayak orang-orang. Habis ini dilanjutin sama Andes Satria ya. Ada Ayah Andes di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore dan selamat berakhir pekan untuk Anda.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Selamat sore pendengar Pro 1. Kami awali informasi pertama. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 13 kapal di hari keempat pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau ke 4 sektor. Kepala Kantor SAR Banten AI Al-Amrat menyebutkan ke-13 alutsista yang diterjunkan untuk operasi hari keempat yakni KRI Kerambit 627, KN SAR Tetuka, KP Hayabusa, KN SAR Basudewa, KRL Luser 924, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RBB P Pucang, RIB Lampung, KAL Pahoang, TB Gunung Santri, dan KRL Lepu. Informasi selanjutnya, LPPR RI memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan Astacita. Sepanjang 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, mengatakan tema-tema tersebut menjadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, kembali bersama Anda Satria melanjutkan pendengar kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi ditemani di Jakarta siang ini bersama Ruli Tayan. Apa kabar Anda di tanggal 11 September 2026? Semoga hari ini jalan lebih baik. Dan tentunya selamat Hari Radio Nasional yang ke-81 ya. Ulang tahun RRI juga pendengar yang ke-81. Semoga tentunya ini bisa semakin membawa semangat ke seluruh Indonesia ya. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811-7972-7912 atau di fix line kami, silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu pertama dibuka dari Divki Halif dengan Seandainya.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
2: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
1: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
2: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
1: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
2: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
1: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
2: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
1: tapi jangan menyerah.
2: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria tentunya. Salah satu lagu yang pertama saya dengar di radio ini adalah dari Arrest Development dengan Mr. Wendell, diambil dari koleksi tahun 1992. Wah, jebakan umur dong ya, tahuan umurnya. Tapi ya saat itu hiburannya salah satunya adalah radio atau juga menonton televisi. Tapi karena paman di rumah lebih banyak dengar radio gitu, ada satu lagu yang memang akhirnya nadanya menggugah untuk didengarkan. Salah satunya lagunya ini dari Mr. Wendell by Arrest Development, diambil dari tahun 92. Berarti udah berapa tuh ya umurnya?

Kebetulan mendengar dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono ini sedang membahas usulan CFD digelar dua kali dalam sepekan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar mengatakan usulan Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri LH Jumhur Hidayat terkait dengan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB yang kita biasa juga kenal dengan CFD di Jakarta akan digelar dua kali dalam sepekan ini sedang dibahas secara internal. Pramono juga menilai usulan agar CFD dilakukan pada Sabtu dan Minggu cukup rasional untuk dipertimbangkan. Lebih lanjut, ia mengatakan, saya sudah membaca usulan tersebut dan sebenarnya usulan itu cukup rasional. Maka di internal Balai Kota kami sudah melakukan pembahasan. Kendati demikian, dirinya mengungkapkan belum ada keputusan terkait usulan tersebut. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertimbangkan usulan sebelum mengambil keputusan final nantinya. Wah, kalau jadi dua kali, boleh juga gitu ya kita menggunakan Jalan Tamrin dan juga Sudirman mendengar untuk dipakai berolahraga dan digunakan ya untuk jalan santai atau juga memang karena bebas kendaraan jadi udara terasa lebih baik lagi tentunya. Semoga ini keputusan finalnya akan segera gitu ya diumumkan. Dan kalau kita tahu selama ini CFD digelar setiap minggu dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan Sudirman Tamrin dan pukul 6 sampai pukul 9 pagi di kawasan Rasuna Said. Pendengar Anda sendiri ada rencana mungkin di hari Minggu ini dan kalau nanti jadi akhirnya bisa CFD Sabtu Minggu gitu pendengar. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami ada di 0213440696.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu koma dua FM Jakarta Sore Ini.

Masih di Jakarta sore ini mendengar Katy Perry dengan Last Friday Night. Emang iya enggak, masih ada 2 minggu lagi kalau bulan September ya. Dan bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional, ulang tahun RRI yang ke-81. Mendengar momen-momen dimana kalau dengar radio dulu musiknya juga yang dicari gitu ya. Salah satunya tadi saya karena mendengar satu lagu dan juga akhirnya ini mencari ngulik gitu ya, karena radio gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan atau momen-momen juga seperti halnya pengalaman yang dibangun gitu mengenai radio ini adalah momen khusus yang dikenang sampai sekarang gitu akhirnya ya. Anda juga punya momen tersendiri atau mungkin nanti momen yang bisa dibangun bersama anak, bersama juga mungkin cucu gitu ya, Anda juga bisa ceritakan tentunya bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Dan di fix line kami tentunya ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bakar sampah daripada numpuk dan bau.
2: Jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
1: Kenapa emang?
2: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
1: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
2: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
1: Masa sih?
2: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Hmm? Terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
1: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
2: Pisahkan sampahnya. Hmm? Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Mm-mm. Sampah organik bisa dibuat kompos. Mm-mm. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
1: Ah, iya ya?
2: Iya.
1: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit, malah jadi kebakaran besar.
2: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung atau sedang mendengarkan di mobil atau juga yang berada di transportasi umum, sedang menunggu kereta atau juga KRL di stasiun dan juga Transjakarta di halte-haltenya. Untuk Anda, hati-hati di jalan tentunya, dan kalau bicara juga tentang KRL atau juga kereta gitu ya, ini ada pagar bolong di stasiun Jatinegara yang ini juga sempat dihimbau oleh KAI dan juga warga yang memakai JPO untuk tidak memakai pagar yang bolong di stasiun Jatinegara karena akhirnya memotong jalan, tapi ini membahayakan tentunya. PT Kereta Api Indonesia atau KAI pendengar, menanggapi viralnya pagar berlubang di stasiun Jatinegara Jakarta Timur, KAI mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Timur untuk memperbaiki pagar bolong tersebut. Dikatakan manajer humas KAI Daop 1 Pranoto Wibowo, KAI akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk perbaikan pagar yang bolong tersebut. Pranoto juga mengimbau agar masyarakat tidak menerobos pagar bolong tersebut. Dirinya meminta warga untuk menjaga keberadaan pagar tersebut dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga keberadaan pagar dan tidak dirusak dengan baik serta tidak menerobos melalui pagar yang bolong. Karena satu, membahayakan juga pendengar, walaupun memang memangkas jalan gitu, tapi lebih amannya memakai jembatan penyeberangan orang atau JPO. Atau kalau Anda pendengar juga melihat kejadian seperti ini, Anda bisa melaporkan juga di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat tentunya di Jakarta Pagi Ini melalui WhatsApp di 0811 7972 7912 atau di 0213440696.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: When I first saw you.

Anda masih di Jakarta sore ini tentunya bersama saya pendengar Anda Satria. Dan tadi adalah Shania Twain, dimana kalau saya melihat lagi di tahun 2026 live-nya ini seperti tidak ada perubahan gitu ya. Highlander Highlander ada film ya, ini abadi gitu hidupnya dan gak berubah gitu, tidak menua, tidak muda juga atau bertambah gitu umurnya, jadi abadi aja gitu. Shania Twain salah satunya kalau saya melihat ya. Dan lagunya dulu karena radio juga, jadi saya tahu gitu ya. Untuk Anda pendengar yang juga punya cerita-cerita mengenai radio, karena bukan sekedar menemani ya, dan juga dapat info, gak hanya juga sekedar menyiarkan, tapi juga ada ruh di dalamnya gitu ya. Nah, untuk Anda yang juga bisa bercerita, silakan bergabung bersama saya Andes Satria di 0811 7972 7912, atau di fix line kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.
3: Nah, inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Hari ini Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI merayakan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 tahun. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menata struktur pegawai sebelum menambah tenaga pendidik. Berita selengkapnya. Pendengar, para angkasawan dan angkasawati di lingkungan LPP RRI hari ini merayakan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Direktur Utama RRI, Ian Rasmo, memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi para angkasawan dan angkasawati LPP RRI. Berikut, Penta Maidita melaporkan.
4: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya di RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Acara dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta Angkasawan dan juga Angkasawati RRI. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengapresiasi kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati LPP RRI. Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih oleh LPP RRI merupakan hasil kerja bersama. Demikian disampaikan oleh Hendrasmo ketika menjadi inspektur upacara dalam upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 di halaman gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026.
2: Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dan pihak masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan RRI.
4: Lebih lanjut, Hendrasmo mengingatkan agar para angkasawan dan angkasawati tidak merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Ia menyebut adanya dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut insan media untuk beradaptasi dan terus bergerak maju. Ia pun mendorong peningkatan kualitas konten, perluasan jangkauan layanan, penguatan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perbaikan tata kelola RRI. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperjuangkan kepercayaan publik terhadap RRI. Selain itu, Hendrasmo juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas RRI. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menata struktur pegawai sebelum menambah tenaga pendidik. Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, meminta Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian sebelum mengambil kebijakan penambahan tenaga pendidik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Inggard, penataan tersebut penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Terlebih, porsi belanja pegawai saat ini dinilai telah melampaui batas ideal yang ditetapkan dalam peraturan. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra itu di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Kita ingin juga belanja modal itu juga harus sekurang-kurangnya adalah 40%. Kita ini 40% itu, 40,06% itu sudah termasuk belanja PJLP. Nah ini kan artinya berarti kurang di bawah itu. Nah inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch. antara ada pindah gitu. Kita selalu ingin menciptakan lapangan pekerjaan, tapi tentu saja kita diatur oleh undang-undang, oleh peraturan gitu. Nah itu 30% itu. Nah itu nanti harus koordinasi dengan BKN. Ya.
5: Lebih lanjut, Inggard menyatakan belanja pegawai idealnya berada pada kisaran 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Namun, akumulasi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP disebut telah mencapai sekitar 44% dari total APBD. Karena itu, sebelum menambah tenaga pendidik, BKD harus terlebih dahulu mengkaji dan menata struktur pegawai yang ada. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, ribuan siswa di Jakarta Timur diajak gemar makan ikan sejak usia dini. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
6: Ribuan siswa di Jakarta Timur diajak membiasakan konsumsi ikan sejak usia dini melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Tahun ini, kegiatan tersebut menyasar 3.400 siswa. Sasaran tersebut terdiri atas 2.200 siswa PAUD dan 1.200 siswa sekolah dasar. Salah satu kegiatan digelar di SDN Kebon Pala 01 Pagi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada Jumat 11 September. Kegiatan dikemas melalui dongeng edukatif dan makan bersama olahan ikan. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan konsumsi makanan sehat dan bergizi seperti ikan diperlukan untuk mendukung perkembangan anak sebagai generasi penerus.
7: Salah satu sumbangsih dari 2045 nanti adalah anak-anak yang sekarang duduk di SD ini sekarang, nanti dewasa, mereka lah yang akan mengisi kekuatan negara Indonesia ini. Jadi dari sekarang harus fisiknya, otaknya, semuanya harus kita dukung agar bisa berkembang lebih baik.
6: Kepala Sekolah SDN Kebon Pala 01 Pagi, Jumiatun, berharap edukasi yang diberikan turut mendorong siswa yang sebelumnya tidak menyukai ikan untuk mencoba mengonsumsinya.
8: Setelah anak-anak diberikan edukasi oleh Bapak Wali Kota yang semula tidak suka ikan, akhirnya mau makan ikan. Dan selanjutnya harapan saya dengan diadakan gerakan makan ikan ini, SDN Kepala 01 bertambah cerdas, sehat, dan kuat.
6: Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan di DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, konsumsi ikan mencapai sekitar 50 kg per kapita per tahun. Tren peningkatan konsumsi ikan juga terjadi secara nasional. Dari sekitar 30 kg per kapita per tahun pada tahun 2010, menjadi sekitar 59 kg per kapita per tahun pada tahun 2024. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Penumpang KRL menikmati sensasi kursi kereta api eksklusif bandara rute Jakarta Kota Tanjung Priok. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Ada pemandangan tak biasa di lintasan KRL Komuter Line Pink Line rute Jakarta Kota Tanjung Priok. Rangkaian kereta yang biasanya melayani rute khusus Bandara Soekarno-Hatta kini tampak lalu-lalang melayani penumpang harian. Pengoperasian sementara ini dilakukan PT KAI Komuter Line untuk mengisi operasional selama rangkaian KRL reguler menjalani perawatan. Kehadiran rangkaian kereta bandara di jalur komuter ini menjadi kejutan manis bagi para pengguna jasa, khususnya komunitas pecinta kereta api. Dengan tarif reguler sebesar Rp3.500, para penumpang bisa merasakan fasilitas kelas eksklusif yang tak biasa ditemukan di KRL harian. Apul dan Dava, dua anak muda asal Bekasi, sengaja datang ke Jakarta Utara khusus untuk merayakan langsung sensasi perjalanan ini. Begitu melangkah masuk ke dalam gerbong, kesan dingin menyerupai kulkas dan deretan kursi empuk berdesain reclining bisa dikendarakan langsung menyambut mereka.
10: Kita memang bukan pengguna harian, tetapi melihat kabar bahwa KAI Komuter mengganti kereta ini, kereta yang biasanya menggunakan bekas Jepang, diganti pakai kereta bandara, itu benar-benar kayak kagetin. Karena benar-benar apa, di luar nalar gitu. Jadi, iya, di luar gak biasa banget. Jadi, kita semua anak-anak rail fans pada nyobain.
1: Okay.
10: Gitu. Soalnya dengan harga sekitar 3.500-an, tapi dapat fasilitas bisa semewah ini. Jadi, itu beruntung banget lah.
9: Senada dengan Apul, Dava yang baru pertama kali merasakan naik gerbong kereta api bandara ini menyoroti berbagai fitur kenyamanan di dalam kereta, seperti ketersediaan fasilitas pengisi daya, USB USB di setiap baris kursi. Meski menghadirkan kenyamanan ekstra, kedua penumpang ini menyadari bahwa penggunaan rangkaian kereta api bandara untuk rute komuter harian memiliki keterbatasan. Desain koridor kereta yang sempit, konfigurasi kursi berhadapan searah, serta ketiadaan pegangan tangan untuk penumpang berdiri dinilai kurang ideal jika diterapkan pada lintas harian yang padat penumpang. Bagi warga dan pecinta kereta, hadirnya KA Bandara di lintas Pink Line bukan sekedar pengalihan operasional sementara, melainkan sebuah pengalaman perjalanan singkat yang berkesan dan menghadirkan warna baru dalam keseharian bertransportasi publik di ibu kota. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, polisi menangkap pasangan kekasih usai diduga membuang bayi mereka di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Polisi menangkap pasangan kekasih yang diduga membuang dan menguburkan jenazah bayi perempuan di sebuah bangunan kosong di kawasan Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya masing-masing berinisial R, 28 tahun, dan E, berusia 23 tahun. Mereka diamankan polisi setelah jenazah bayi ditemukan pada Rabu, 9 September 2026 lalu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, mengatakan kedua orang tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bobby menjelaskan, jenazah bayi itu ditemukan di sebuah bangunan kosong yang sudah tidak lagi berbentuk rumah dan tidak memiliki atap. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telah dikuburkan di tanah yang berada di bawah bangunan. Sebelum dikuburkan, jenazah bayi diduga ditutup menggunakan selimut, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan dibungkus kembali dengan karung goni. Bobby menduga bayi tersebut baru saja dilahirkan sebelum akhirnya meninggal dunia. Demikian hal ini disampaikan Bobby saat ditemui wartawan pada Jumat 11 September 2026.
12: Kami mendalami terkait masalah informasi yang kami dapatkan tersebut. Setelah kami mengecek, kemudian mengecek TKP tentunya. Setelah itu kami dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak sampai 120 menit atau 2 jam, kami sudah mengamankan kedua sepasang kekasih tersebut yang diduga sebagai orang tua korban ataupun korban bayi tersebut. Sementara pada saat ditemukan bahwa mayat yang diduga bayi tersebut sudah berbentuk tengkorak, jadi sudah diperkirakan lebih dari 60 hari.
11: Adapun saat ditemukan, masih terdapat darah di sekitar jenazah bayi. Polisi memperkirakan darah tersebut merupakan sisa proses persalinan dan bayi meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif keduanya menguburkan jenazah bayi tersebut, termasuk memastikan peran masing-masing dalam kejadian itu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cilegon meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat paparan debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diimbau tetap waspada dan memanfaatkan fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, mengatakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya instalasi gawat darurat atau IGD, tetap dibuka selama 24 jam. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila membutuhkan penanganan medis. Selain pelayanan kesehatan, Dinkes Cilegon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mencegah paparan debu vulkanik. Salah satunya dengan menutup rapat pintu dan jendela rumah ketika debu vulkanik masih berada di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tidak membersihkan debu vulkanik secara langsung dengan menyapu karena dapat membuat debu kembali berterbangan dan berisiko mengganggu kesehatan, terutama mata. Debu sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan air.
13: Belum ada yang namanya sesak seperti apa, udah. Cuma antisipasi, karena kalau anak kecil itu kan susah dikasih masker ya. Jadi kita posyandu dihentikan dulu, ya, untuk posyandu. Mungkin sekolah juga sama katanya ya. Ya, posyandu kita hentikan dulu. Ya, kemudian ya kita sudah mempersiapkan sih kayak logistiknya lah ya. Terutama masker, tadi juga kita sudah di masing-masing wilayah sama dinas kesehatan sendiri, kayak di pasar ya, kemudian juga di stasiun tadi, kemudian di tempat-tempat ojek yang, dan di jalan yang masih pada nggak pakai. Ya, kita memberikan masker lah untuk antisipasi masyarakat. Ya.

Dengar, hari ini Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI merayakan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menata struktur pegawai sebelum menambah tenaga pendidik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Andes Satria, kembali kita di Jakarta sore ini, di mana hari ini adalah hari radio, hari ulang tahun RRI juga yang ke-81 pendengar. Tentunya banyak harapan dan juga banyak kenangan dan juga banyak juga yang bisa diceritakan. Silakan nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai radio yang tidak hanya sekedar menemani, tapi juga menyiarkan dan juga ada kenangan, momen yang terbangun di dalamnya. Anda bisa bergabung tentunya di hari ini, di sore ini, di 0811-7972-7912. Dimana kalau saya tuh dari tadi ya, ada beberapa lagu yang akhirnya mengingatkan dulu ini dengernya di radio. Tahunnya bahkan inget saat lagi sekolah SMP ke atau SD-nya gitu. Itu juga inget. Dan momennya waktu itu malah ada satu momennya di rumah, itu kebanjiran di tahun 97 kalau gak salah. Dan itu jadi peneman setianya adalah radio, karena masih bisa pakai baterai didengerinnya. Dan jadi memorabilia sendiri kalau melihat radio dan juga laporan dari wartawan atau reporternya mengenai perkembangan situasi banjir sudah sampai mana di Jakarta. Nah, itu memantaunya dulu dari radio, pendengar. Anda mungkin juga punya momen-momen yang sama, silakan bercerita bersama kami tentunya bergabung. Dan juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, di mana kalau hari ini adalah tanggal ganjil ya, tanggal 11. Jadi yang bisa melewati ruas ganjil genap tentunya berplat nomor ganjil. Untuk Anda yang genap mungkin bisa mencari jalan alternatif, atau sekalian mau menghabiskan akhir pekan di hari ini, karena bisa lanjut nih Sabtu Minggu gitu. Biasanya emang udah bawa mobil prepare gitu ya, tapi karena tanggalnya genap, karena ini tanggal ganjil, jadi harus muter mencari dulu rute-rute yang juga bisa dilalui. Silakan bergabung di 021 344 06 96.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sudah banyak juga yang ikut bergabung tentunya di hari radio ulang tahun RRI yang ke-81 juga. Saya ingin menyapa dulu, ada Pak Anggian di Medan, lalu juga ada Om Acio atau Bu Juniati, ada Teh Santi di Cibinong, Pak Solihin juga. Nanti satu persatu akan dibacakan gitu ya di Jakarta sore ini. Pendengar, untuk Anda silakan yang ingin bergabung juga tentunya bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912 atau di fixed line kami tentunya ada di 021-344-0696. Silakan telepon dan juga di 021-344-1499.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat di foto dululah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya. Ada Bonnie Tyler dan ini ngajak kita ke pukul 16:48 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dalam rangka memperingati Hari Radio yang juga merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81 pendengar. Momen-momen yang tentunya diingat bersama radio karena radio menemani juga bukan sekedar menyiarkan. Jadi untuk Anda yang punya momen-momen tersendiri yang diingat mungkin dan ini masih terbawa gitu sampai akhirnya menemani Anda juga, mungkin yang lagi dalam perjalanan di mobil yang nyetir sendiri jadi berasa ditemani tentunya. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912. Kalau saya momen yang diingat adalah ketika waktu itu Jakarta, tepatnya di rumah saya, ada bencana banjir dan satu-satunya informasi yang didapat itu melalui radio karena bisa pakai baterai. Baterainya dulu yang gede, itu tipenya apa lupa saya juga ya. Nah, itu ada info-info dan itu didengarkannya melalui radio dari reporter yang juga menginformasikan situasi terkini, banjir sudah surut atau sudah penanganannya seperti apa, itu dari radio. Karena TV listrik mati waktu itu, jadilah radio yang menemani tentunya. Dan itu masih diingat sampai sekarang ya. Untuk Anda pendengar yang juga punya cerita yang sama di 0811, sekali lagi untuk WhatsApp-nya boleh di chat, boleh di call, boleh di voice note juga tentunya di 0811 7972 7912.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang terpercaya dalam memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Jakarta Sore Ini bersama saya, Andes Satria, tentunya. Untuk Anda, selamat sore dimanapun Anda berada, dan tentunya Anda bisa mendengarkan dan juga melihat, menyaksikan secara langsung melalui RRI Net, tentunya secara audio dan juga visual kami, pendengar. Sekarang saatnya kita akan sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kita pada sore hari ini terkait juga dengan video erupsi Gunung Anak Krakatau picu tsunami 20 meter. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, pendengar. Dalam video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti warga agar mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok di tanggal 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahun 2018, pendengar. Jadi, info yang beredar atau video yang beredar mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau picu tsunami 20 meter adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menjaga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini hari spesial tentunya. Kita memperingati Hari Radio Nasional. Selamat Hari Radio tentunya untuk Anda semua, saya, kita semua gitu ya. Dan juga yang merasakan kenangan-kenangan tersendiri akan radio tentunya. Lagu ini rilis It's You I'm Thinking Of yang dirilis tahun 2001 ini juga saya tumbuh besar mendengarkan lagu ini di radio pendengar ya. Jadi momennya banyak banget ketika dengar radio di kehidupan kita gitu apalagi. Dari menemani perjalanan pagi, mengisi suasana di tempat kerja, menjadi teman tentunya saat belajar, menemani malam ketika juga butuh seseorang ya untuk menemani atau diajak ngobrol tanda petik gitu ya. Radio selalu punya tempat tersendiri di hati pendengarnya tentunya. Karena radio tidak hanya sekedar menemani, bukan juga sekedar menyiarkan, tapi ada momen-momen yang juga akhirnya dikenang bersama tentunya. Bagi Anda juga pendengar radio, ini salah satu yang bisa diceritakan, silakan mendengar punya momen apa yang paling Anda ingat bersama radio tentunya. Kalau saya tadi adalah itu sendiri ya, untuk perkembangan musik. Jadi saya tahu terus lagu-lagu yang menemani ketika belajar, menemani juga ketika waktu itu ada musibah banjir di Jakarta. Update-nya saya dengarnya di radio, berita-berita tentang banjir udah surut, penanganannya seperti apa, itu dari radio. Anda juga mungkin punya momen yang paling diingat bersama radio, silakan akan diceritakan tentunya di 0811 7972 7912. Line telepon Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau 0213441499.

0: pagi. Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
3: Loh, gimana ceritanya?
2: Jadi ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
3: Waduh.
2: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
3: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
2: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar dan juga masih dalam rangka Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun RRI yang ke-81 pendengar. Radio menemani dan juga bukan sekedar menyiarkan pendengar. Momen yang tentunya paling diingat dari Anda bersama radio. Sudah banyak yang ikutan bergabung. Ada Teh Santi di Cibinong. Sore, kata Teh Santi. Sore, Teh Santi. Momen paling yang diingat dari Teh Santi adalah kalau ditelepon sama orang radio yang lagi siaran sambil ngomongin temanya. Udah gitu radio itu menghibur banget di saat lagi masak, nyuci dan juga nyetrika. Wah, mantep ini ya. Memang menemaninya tuh dalam segala suasana dan juga segala macam kegiatannya dari Teh Santi. Terima kasih Teh Santi. Berikutnya ada omennya Cio atau Bu Juniati, katanya banyak momen-momen indah bersama radio Mas Andes. Siap. Boleh ceritakan apa aja nih? Oma Cio boleh di WhatsApp kembali tentunya ya, momen-momen yang tentunya paling diingat yang banyak juga dari Oma Cio bersama radio. Berikutnya ada Pak Anggian Asan di Medan. Pak Anggian juga tentunya momen berkumpul bersama keluarga katanya, sedang dalam perjalanan dan mengikuti acara dan juga dapat hadiah dari stasiun radio dan lain sebagainya kata ya. Wah, menarik tentunya momen dari Pak Anggian yang ada di Pak Anggian Asan ada di Medan. Katanya Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Pak Anggian. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung tentunya di kebersamaan kita, momen apa yang paling Anda ingat bersama radio? Kalau saya tadi adalah ya, momen ketika itu paling gak bisa dilupa gitu ya, momen yang selalu teringat sampai sekarang. Dan itu jadi momen juga kenapa akhirnya mau bekerja di radio, jadi penyiar gitu ya, menyiarkan kabar dan juga memberi momen atau juga memberi kenangan salah satunya. Karena waktu itu banjir di Jakarta, rumah terendam banjir, TV listrik karena gak nyala juga. Akhirnya mendapat berita informasi seputar banjir, penanganannya sudah surut apa belum, dan bantuan-bantuan seperti apa itu melalui radio waktu itu ya. Jadi teringat sampai sekarang. Anda bisa sampaikan juga momen apa yang paling Anda ingat dan paling berkesan tentunya paling indah bersama radio. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Di line telepon silakan di 021 344 0696.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman. Setiap pagi,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ada masih di Jakarta sore ini dan tentunya masih terkait dengan Hari Radio Nasional. Pendengar, momen-momen yang berharga dan juga diingat, dan bersama radio tentunya sebagai pendengar, saya juga sebagai pendengar, ini banyak sekali momen-momen yang terasa indah gitu ya ketika mendengar radio, apalagi menemani di jalan, ketika lagi berkendara sendiri atau di rumah, waktu itu dengan mengerjakan berbagai pekerjaan kantor atau juga PR sekolah, dan mengetahui lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu yang biasanya hanya kita bisa dengarkan melalui radio tentunya. Ada beberapa yang sudah ikutan bergabung. Kalau tadi ada dari Panggian di Medan, dari Teh Santi di Cibinong, lalu saya ingin menyapa sekarang ke Karawang dengan Teh Rini ya, atau Mbak Rini. Katanya selamat sore. Sore Teh Rini, momen paling asik itu ada waktu zaman muda ikut jawab kuis di radio. Pernah dapat tiket nonton film di bioskop, dan radio tentunya selalu menemani kalau lagi ada tugas malam dengan lagu-lagu kenangan yang kedengaran syahdu. Suka dan bahagia sekali kalau kata Teh Rini ya. Selamat Hari Radio, tetap jaya di udara. Terima kasih Teh Rini di Karawang tentunya. Dan untuk Anda pendengar, silakan ikutan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Untuk WhatsAppnya boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call, dan juga boleh di fix line kami. Ada di 0213440696.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
2: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dan tentunya tema kita adalah dalam rangka Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun RRI yang ke-81, tentunya momen yang paling Anda ingat bersama radio pendengar. Ada tadi dari Tesanti yang selalu menemani ketika aktivitas apapun gitu ya dengan mendengarkan radio. Ada juga Pak Anggian yang juga merupakan pendengar radio dari muda, dan juga ada TRI ini di Karawang mendapat hadiah atau ikutan kuis atau ketika disapa juga oleh penyiar. Terima kasih yang sudah ikutan tentunya dan bergabung. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama pendengar menantikan untuk beduk azan maghrib. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya, dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib telah masuk dan azan telah berkumandang. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini terkait juga dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Tentunya untuk Anda pendengar, silakan momen-momen apa yang paling Anda ingat bersama radio. Tentunya kami tunggu di 0811-7972-7912 tentunya, dan juga ada di line telepon atau fix line kami, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis.

Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andes Satria, tentunya bicara juga tentang radio yang menemani, bukan sekedar menyiarkan, dan juga momen yang paling diingat bersama radio pendengar. Sudah ada yang bergabung beberapa tentunya dari Anda, seperti tadi ada Teh Santi di Cibinong, Om Acio, Pak Anggian di Medan, dan juga ada Teh Rini di Karawang. Ada Pak Joko di Ciledug, coba kita lihat melalui chat, di mana Pak Joko mengucapkan

0: selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Kalau Pak Joko katanya terkesan dengan siaran radio khususnya RRI saat bersiaran di gelombang pendek di SW1 atau SW2 di tahun 60 hingga 75, suara jernih didengarkan, terkadang bergelombang namun tetap jelas baik musik atau suara penyiarnya. RRI Jakarta tentunya juga didengarkan berita nasional yang ditunggu-tunggu oleh Pak Joko. Terima kasih Pak Joko di Celeduk sekali lagi. Berikutnya juga ada Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan, mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan Mas Pandu, seperti apa momen berharga atau juga momen yang diingat dari radio.
1: Ya, Mas Pandu. Ini sambil menyaksikan antara Garuda Yaksal FC versus Persik Kediri di
0: sedang nonton bola nih Mas Pandu.
1: 2027 unggul 1-0 di babak pertama Macan Putih akibat gol dari Jose Enrique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes atau Mas Ferli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang saya setel pertama adalah lagu-lagu.
0: Oke.
1: Setiap ada radio yang paling pertama saya dengar dulu adalah lagunya. Terus frekuensinya apa sih? Yang kedua, yang ketiga, ini radio apa sih?
0: Nah, oke. Okay.
1: Radio publik apa radio swasta? Nah itu. Terus isi programnya apa sih? Jadi kalau dibilang kenangan apa yang sampai sekarang kalau iya, dengar radio itu?
0: Apa tuh?
1: Ingat dengan frekuensinya. Oh, kalau Pro 1 kan Jakarta kan sudah 1,2.
0: Iya.
1: Pro 2 kan 105.
0: Iya.
1: Pro 3 kan 8,8. Radio swasta saya ada frekuensi sendiri. Beda frekuensi. Nah itu, cari yang penting lagunya apa. Oh kalau lagunya All Around berarti ini radionya radio RRI ini.
0: Baik.
1: Tapi kalau radio dangdut berarti beda frekuensi.
0: Betul.
1: Jadi Mas Andes atau Mas Ferry, kalau ditanya soal radio udah pasti empat hal ini yang saya lakukan.
0: Baik.
1: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Pandu yang ikutan bergabung mengirimkan voice note tentunya. Anda juga masih kami tunggu pendengar untuk bergabung tentunya. Momen apa yang paling diingat tentunya ketika mendengarkan radio, karena masih sampai sekarang juga ketika di mobil gitu ya, radio menjadi teman yang tentunya menemani ketika sendirian berkendara atau juga sedang menunggu di transportasi umum, baik di stasiun ataupun di halte-halte TransJakarta. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, silakan di 0811 7972 atau 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Lagi beres-beres nih Bu. Mau jalan kemana?
7: Ih, enggak kok Bu. Ini lagi merapikan pakaian anak-anak aja. Banyak yang sudah tidak muat.
6: Oh, terus mau diapakan pakaian yang sudah tidak terpakai itu Bu?
7: Nah, itu dia yang bikin bingung Bu. Mau dibuang rasanya sayang. Tapi kalau disimpan, lemari semakin penuh.
6: Kalau masih bagus begitu, kenapa tidak diberikan kepada yang membutuhkan saja, Bu?
7: Wah, iya juga ya, Bu. Ada beberapa yang masih sangat bagus nih, Bu. Malah baru beberapa kali dipakai aja.
6: Nah, itu bisa disumbangkan, Bu. Selain bermanfaat untuk orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah pakaian.
7: Wah, ternyata pakaian yang sudah tidak terpakai masih berguna juga ya, Bu?
6: Betul, Bu. Jadi jangan buru-buru dibuang ya, kita pilah dulu.
7: Iya deh, mulai sekarang saya pilah pakaian dulu sebelum membuangnya.
6: Nah, begitu dong, peduli lingkungan bisa dimulai dari rumah. Pilah, gunakan kembali, dan berikan kepada yang membutuhkan. Mari jaga lingkungan mulai dari rumah.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria tentunya MA terbuka. Ini single selain dari Nikah Cinta gitu ya dari MA dan juga waktu didengarkan di radio pada tahunnya pada zamannya ini salah satu yang akhirnya saya juga ini lagu selain ini Nikah Cinta dari MA yang juga saya suka waktu itu dan berkembang dan juga menemani perkembangan dari fase remaja menuju juga fase dewasa gitu ya, dengan radio tentunya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung tentunya apa momen yang paling Anda ingat bersama radio. Tadi ada Mas Pandu di Jakarta Selatan yang mengirimkan voice note yang katanya juga sering mendengarkan beberapa radio termasuk juga yang ada di RRI tentunya. Dan juga ada Teh Rini di Karawang. Ini seru juga ya kalau ikutan kuisnya di radio terus menang gitu ya Teh Rini. Dan juga ada Panggian Hasan di Medan. Teh Santi yang katanya juga menemani aktivitasnya. Apapun aktivitas yang didengarkan adalah radio. Terima kasih. Anda juga masih kami undang untuk bergabung. Momen yang paling Anda ingat tentunya bersama radio. Silakan di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Konsumen Insan via Etnografi, buku yang ditulis oleh Amalia E. Maulana, seorang pakar pemasaran dan etnografi di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu referensi penting bagi para pakar pemasaran, peneliti, dan mahasiswa. Esensi buku ini, pengenalan dan penjelasan tentang penggunaan metode etnografi dalam memahami perilaku konsumen. Etnografi, yang berasal dari disiplin antropologi, adalah studi tentang perilaku manusia dalam konteks sosialnya yang dilakukan melalui observasi langsung dan mendalam. Amalia menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk memperoleh insight konsumen yang lebih otentik karena bisa menangkap pola perilaku, motivasi, dan kebutuhan yang seringkali tidak terlihat melalui metode riset pasar tradisional seperti survei atau focus group discussion. Amalia menguraikan bahwa metode etnografi berbeda dengan metode riset lainnya karena fokusnya bukan hanya pada apa yang konsumen katakan, tetapi pada apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terjun langsung ke lingkungan ke tempat konsumen hidup dan berinteraksi, peneliti dapat mengamati perilaku dan kebiasaan konsumen yang tidak terungkap melalui jawaban verbal. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan penelitian etnografi mulai dari perencanaan hingga analisis data. Selain itu, Konsumen Insight via Etnografi juga menyoroti pentingnya konteks budaya dalam memahami perilaku konsumen. Amalia menekankan bahwa budaya dan nilai-nilai sosial berperan besar dalam membentuk preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Oleh karena itu, metode etnografi membantu perusahaan memahami konsumen dalam konteks yang lebih luas, yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam dan praktis tentang bagaimana peneliti etnografi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengungkap kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang lebih mendalam membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar. Buku Consumer Insight via Etnografi, karya Amalia E. Maulana.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
4: Kembali di Jakarta sore ini pendengar tentunya, dan untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat. Berikut akan disampaikan oleh perakirawan Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporan Anda, rekan Laras.
5: Baik, terima kasih Mas Andes. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Kasih Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Perairan Gresik Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 WIB malam ini dan ketinggian pasang minimum 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih Laras Nginanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya banyak dari Anda yang punya momen-momen yang paling diingat, yang tentunya juga menemani perjalanan waktu gitu ya, dari usia remaja, dewasa hingga sekarang, tentunya menemani di perjalanan dan momen indah juga berbagai aktivitas yang dilakukan. Seperti tadi banyak dari Pak Joko, Teh Rini di Karawang, Mas Pandu yang punya momen-momen indah bersama radio tentunya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya. Dan pendengar, nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang kadiril dari Pro 3. Terima kasih untuk Anda, nanti kita akan kembali lagi tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore Ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kembali.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head off

0: Penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
1: We have, of course, the responsibility to.
2: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
0: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
3: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
4: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
3: Each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
6: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
8: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil. Ya, dari komunitas paling kecil itu keluar ya. Terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal itu. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
6: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo,

0: Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
1: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah 3 perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GISS sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda, kembali kita di Jakarta sore ini tentunya. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk mimbar agama. Hari ini mimbar agama Katolik dengan tema orang lumpuh yang disembuhkan. Untuk itu pendengar, Andrea Satria pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, telah mendengarkan dan juga WhatsApp ke kami, telepon ke kami dan mengikuti tema yang menjadi pilihan di Jakarta sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Ega Pangestu produser, ada Faza dan juga ada Angel. Terima kasih sekali lagi pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar setia RRI Jakarta yang terkasih. Saya Deswanto Padudung, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dalam program Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, kita bersyukur karena dapat berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik dengan suasana gembira dan penuh sukacita. Saya menyapa para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang baru pulang kerja, yang dalam perjalanan, yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, ataupun yang sedang makan malam, ataupun yang sedang dalam pertemuan santai bersama dengan komunitas, meliputi kita senantiasa. Mari kita siapkan hati, kita buka untuk sapaan Tuhan dalam bacaan dan permenungan pada malam hari ini. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum memulai renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau menciptakan begitu banyak berkat bagi kami. Kami bersyukur untuk semua hal, atas pengalaman hidup yang boleh kami alami. Kiranya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada diri kami masing-masing, dan kepada-Mu kami percayakan hidup kami, segala hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kuatkanlah pengharapan kami di dalam melaksanakan pelayanan, sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan dengan kasih, sehingga dapat memberikan salam damai kepada semua orang yang kami jumpai. Semuanya ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, sebelum masuk dalam permenungan, mari kita dengarkan lagu sejenak.

Para pendengar yang terkasih, Injil hari ini cukup menarik, sekalipun disajikan secara amat sederhana. Menariknya sejauh saya melihat, mengamati, dan merasakan suasana teks ini, Yesus tidak memfokuskan perhatiannya pada apa yang dilihat mata, yakni si lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, dan tidak berfungsinya anggota tubuh untuk berjalan normal, sehingga ia harus dibawa oleh orang lain. Yesus tidak mengurusi fisik orang yang lumpuh itu. Yesus justru melihat hati si lumpuh yang dipenuhi dosa. Yesus melihat bahwa dosanya yang banyak mengakibatkan kelumpuhan tubuhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepadanya, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Si lumpuh diminta oleh Yesus agar percaya bahwa dosanya yang mengakibatkan kelumpuhan telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah sendiri dalam diri Yesus putranya. Karena ia berkata, "Percayalah anakku." Pengampunan Yesus menghadirkan pengampunan Allah yang Maha Rahim. Yesus adalah tanda kehadiran Allah yang berkenan mengampuni dosa-dosa umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak menyaksikan tindakan dan kuasa Yesus, yakni menyembuhkan si lumpuh, orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Yesus ketika berkhotbah di bukit mengenai garam dunia dan terang dunia. Saat itu Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Para pendengar yang terkasih, bacaan hari ini juga begitu segar menguatkan kita akan pesan dari Paus Leo dalam ensiklik, dalam dokumen terbarunya tentang kemanusiaan yang agung, tentang penghargaan martabat manusia. Bacaan hari ini dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Pada saat itu, beberapa ahli Taurat yang hadir merasa tidak senang dan berkata dalam hati bahwa Yesus menyinggung Allah dengan menganggap dirinya dapat mengampuni dosa. Dalam menghadapi pikiran jahat mereka, Yesus ternyata justru bertanya balik kepada mereka, "Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu diampuni, atau justru mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Inilah ide besar tentang kemanusiaan yang agung, Magnifica Humanitas, yang paling awal dan paling agung dari Yesus. Para pendengar yang terkasih, menarik untuk merenungkan tentang dua gerakan kemanusiaan yang agung ini, dari sisi manusia dan dari sisi Yesus sendiri. Dari sisi manusia, itu ditunjukkan dengan iman dari orang-orang yang membawa si lumpuh. Sementara gerakan dari Yesus ditunjukkan dengan mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Poin permenungan untuk kita, keselamatan itu ternyata tidak hanya buah dari kesalehan pribadi, tetapi juga dari kesalehan sosial. Kesembuhan yang dialami si lumpuh juga boleh terjadi berkat iman rekan-rekannya. Kita dikuatkan bahwa iman tidak hanya berdaya guna untuk keselamatan pribadi,
melainkan juga berdaya guna demi keselamatan bersama. Inilah permenungan pertama kita, bahwa keselamatan adalah tanggung jawab sosial juga. Namun, hal ini tidak terwujud bila kita lebih mudah mengabaikan, mengusir, menghindari orang lain daripada menerima, bersahabat, dan mengampuni. Maka sebenarnya apa yang menjadi fokus Yesus? Maka sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita dengarkan jeda sejenak.

Kembali lagi, para pendengar yang terkasih, kita akan menjawab pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi fokus Yesus? Orang-orang yang membawa si lumpuh bertemu dengan Yesus sesungguhnya mengajarkan betapa tingginya nilai sebuah persahabatan, pengampunan, dan penerimaan akan martabat manusia yang agung. Mereka tidak terbuai dengan pandangan saat itu yang menyatakan bahwa penyakit itu lahir akibat dosa. Orang-orang lebih fokus pada kesembuhan daripada berpikir mengenai dosa si lumpuh. Demikian halnya dengan Yesus. Dia meneguhkan apa yang orang-orang itu lakukan. Menarik kita dengarkan bersama, ketika ia melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Dosamu sudah diampuni." Sabda Yesus ini adalah sabda pengampunan. Inilah penerimaan yang ternyata mendatangkan kesembuhan dan keselamatan. Maka poin permenungan kedua kita adalah beriman menghasilkan buah penerimaan, persahabatan, dan pengampunan. Menaruh perhatian kepada mereka yang lumpuh dan tak berdaya adalah penghayatan akan martabat manusia yang sudah digaungkan oleh Paus Leo ke-14. Sebagaimana jauh lebih dulu, lebih awal diajarkan oleh Yesus dalam bacaan hari ini, Yesus menguatkan kita agar lebih fokus pada keselamatan sesama daripada sibuk memperhatikan dosa dan kesalahan mereka. Yesuslah pemilik dan pemerhati kemanusiaan yang agung itu. Tidak hanya menyembuhkan lumpuh, tetapi juga menyembuhkan dari dosa. Saudara-saudara terkasih, pendengar setia RRI, dunia kita dipenuhi dengan berbagai kelumpuhan fisik dan psikis. Kita dipanggil bukan hanya berjuang sampai ke hadapan Yesus agar sembuh dari kelumpuhan. Dalam dokumen Paus tentang kemanusiaan yang agung ini, kita juga ternyata dipanggil untuk menggotong, membukakan jalan, dan membawa orang lumpuh ke hadapan Yesus. Maka mari, saudara-saudara yang terkasih, mari kita tingkatkan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagai iman, sebagaimana iman tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga keselamatan bersama. Mari kita berdoa, semoga kiranya Tuhan menguatkan perjuangan kita mengantar orang-orang lumpuh, orang sakit ini sampai ke hadapan Yesus. Sekali lagi, iman tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga untuk keselamatan bersama. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah renungan dari saya. Semoga kiranya sabda Tuhan hari ini, bacaan hari ini, semakin menguatkan perjumpaan kita dengan Yesus, menguatkan kita untuk membawa, tidak hanya membawa diri ke hadapan Yesus, tetapi juga membawa orang lain, sehingga baik kita maupun orang lain sampai pada keselamatan. Mari, para pendengar yang terkasih, kita tutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau telah berkenan menyapa kami dalam bacaan hari ini, dan kami mensyukuri itu. Kami juga bersyukur Engkau menyertai setiap tugas tanggung jawab kami hari ini. Kami berdoa bersama dengan sanak keluarga kami, semoga kiranya apa yang kami lakukan hari ini sungguh berkenan, berguna bagi kami, berguna bagi sesama, bagi keluarga, teman, siapapun yang kami jumpai, dan terlebih senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bantulah kami agar bisa membalas kasih dan penyertaan dari-Mu itu dengan hidup semakin lebih baik
dari hari ke hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para pendengar RRI yang terkasih, saya Deswanto Parudung. Sampai ketemu dalam Mimbar Agama Katolik berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini adalah Hari Radio Nasional ya, termasuk juga ini adalah ulang tahunnya RRI. Tahun ini adalah kami genap berusia 81 tahun ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga punya cerita-cerita seputar hobi Anda dengerin radio, kapan Anda mulai denger radio ya, dan sampai sekarang yang masih setia dengan radio juga, kami mengucapkan terima kasih karena tanpa Anda kami bukan apa-apa tentunya ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi pendengar setia dari Radio Republik Indonesia, khususnya dalam Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini pendengar ada saya Farid Kurniawan ya di Jakarta Malam Ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912.

Bagaimana kabar Anda hari ini, pendengar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga kegiatan-kegiatan Anda di hari Jumat ini juga semuanya lancar-lancar begitu. Karena kondisi cuacanya masih panas, kering gitu kan ya. Udah gitu juga sebaran abu vulkanik mungkin masih Anda lihat di beberapa titik ya. Walaupun intensitasnya sudah mulai berkurang, ya paling enggak tetap kita harus waspada gitu ya. Kalau misalnya Anda yang banyak kegiatan di luar, jangan lupa pakai masker. Terus juga banyakin minum air putih ya, untuk Anda apalagi para pekerja lapangan, atau mungkin buat Anda yang menggunakan transportasi umum ya, tiap hari harus dempet-dempetan di KRL, di TransJakarta, atau mungkin di moda transportasi lainnya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan pendengar, nanti akan kami hadirkan ada obrolan komunitas bersama dengan Komunitas Pusaka Indonesia. Kemudian juga akan ada Discoberry nanti mulai pukul 21 dengan lagu-lagu disco favorit Anda dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an. Dan kalau sekarang ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak atau mendengarkan bersama drama radio ya, mini drama radio. Ini dari rekan-rekan RRI Ranai, judulnya adalah Dering Telepon Ibu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
1: Lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
1: Halo Bu, apa? Iya iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Gak ada, biasalah, gak penting. Yuk kita ke kelas.
3: Ayo ayo.
1: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
1: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur, aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Oh, maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
3: Kita lanjutkan kembali Jakarta malam ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau jam 12 malam hari nanti. Dan kali ini kami menghadirkan obrolan komunitas di mana kita akan membahas tentang mengenang begitu peristiwa yang terjadi sekian puluh tahun yang lalu, kalau nggak salah 25 tahun yang lalu, itu adalah peristiwa 9/11 atau 11 September 2001. Karena sekarang ini kan tanggal 11 September ya, kalau misalnya dalam penulisan bahasa Inggris itu adalah bulannya dulu, kemudian baru tanggalnya, jadi 9/11 begitu. Nah, peristiwa 11 September 2001 atau 9/11 ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya toleransi, kemudian juga persatuan dan juga keteguhan menghadapi ancaman pemecah belah. Di Indonesia, momentum ini menjadi refleksi bahwa keberagaman harus terus kita rawat ya, melalui nilai-nilai Pancasila tentunya, dan persatuan ini bukan sekadar semboyan, melainkan juga tanggung jawab bersama untuk menjaga kerukunan dan juga menolak segala bentuk ekstremisme. Untuk mengulas hal ini, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Pak Eko Nugroho MBA. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi lagi. Selamat malam, Pak Eko.
4: Selamat malam, Mas Farid.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar? Kita ketemu lagi
3: nih. Iya, sehat ya, Pak ya?
4: Sehat. Terima kasih.
3: Oke.
4: Juga.
3: Baik.
4: Sehat ya, Mas Farid.
3: Iya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Pak Eko, ini kalau misalnya kita mengenang ya peristiwa 9/11 begitu. Apa pelajaran utama dari peristiwa tersebut yang masih relevan untuk Indonesia hingga saat ini?
4: Ya, sebelum itu saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih kepada RRI ke-81 ya. Ternyata bertepatan juga dengan tanggal 11 September juga gitu ya, 45. Dan kalau tidak salah juga hari ini tanggal 11 September itu adalah Hari Radio Nasional ya, Pak Mas Farid ya.
3: Betul.
4: Yang dicetuskan. Jadi saya mengucapkan selamat kepada semua insan radio gitu ya. Dan hari ini berulang tahun dan semoga RRI dan semua radio di Indonesia tetap berjaya dan makin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia gitu ya. Dan itu harapan yang dan termasuk juga nantinya akan bisa semakin memperluas ya pesan-pesan dan Pancasila ke depan. Nah, oke, menjawab pertanyaan Mas Farid tadi gitu ya, memang betul ya, peristiwa 11 September tahun 2001, 25 tahun lalu, ini adalah peristiwa yang sangat tragis ya, di mana sebuah dua gedung ya, namanya Twin Tower di New York, diledakkan karena ada pesawat yang menabrak ya, dua pesawat yang sudah hancur gitu ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa bagaimana sebuah ekstremista atau sebuah kelompok yang tidak menyukai kelompok lainnya dan akhirnya buat sebuah peristiwa yang menjatuhkan korban jiwa yang luar biasa banyaknya. Dan kalau kita ingat bahwa dampak dari peristiwa tadi

0: saya sebutnya 9/11 ya, September 2001 itu juga kan berdampak di Indonesia, di mana Indonesia terjadi namanya bom Bali 2022, maaf 2002 mas, ya. Jadi kita ingat nama-nama seperti Marpatek gitu ya, dan beberapa nama lainnya lah yang terlibat dalam bom Bali itu yang juga diinisiasi oleh namanya Jemaah Islamiyah waktu itu ya. Kita juga dengar ada namanya bom Kuningan tahun 2004 di depan kedubes Australia ya. Dan kebetulan saya berkantor di waktu itu berkantor di depan kedubes Australia. Jadi saya merasakan secara personal bagaimana bom itu meledak ya. Saya sedang duduk di ruangan saya dan kaca di belakang saya itu hancur berantakan. Saya beruntung saya menggunakan kursi yang tinggi sehingga kaca-kaca itu tidak mengenai badan saya tapi ke kursi saya gitu. Dan saya tidak luka, saya turun ke bawah dan saya melihat sendiri bagaimana pemandangannya tidak elok lah di jalan di depan kedubes Australia itu. Dan kemudian malah lanjut lagi ada namanya peristiwa bom di Marriott ya, dan bom di Ritz-Carlton ya, dari 2003-2009. Ini semua kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita semua mau merawat kebersamaan kita, Pak Sarit ya. Dan disinilah pentingnya Pancasila sebenarnya kan. Peristiwa ini kan terjadi pada saat ada satu kelompok yang tidak bisa menerima perbedaan. Dan pada saat prasangka itu dibiarkan membusuk, maka ya itulah kebencian yang tidak dikelola dengan baik dan akhirnya mereka merasa dirinya paling benar gitu kan. Dan itu sayang sekali membuat jiwa-jiwa melayang yang tidak perlu gitu kan. Dan tentunya merugikan banyak hal lah ya. Dan kita berharap itu tidak terjadi lagi. Dan hari ini adalah 25 tahun terjadi dan kita harus mengenang kembali bagaimana seyogianya kita menjaga kebersamaan kita, menjaga perbedaan kita yang bisa menjadi kekayaan, bukan malah menjadi perpecahan, Mas Farid. Kira-kira gitu, Mas Farid.
1: Kalau menurut Pak Eko nih, apa risikonya begitu ya, kalau misalnya perbedaan yang ada di masyarakat ini justru memicu rasa curiga mencurigai dan juga nggak percaya satu sama lain begitu Pak?
0: Ya risikonya tadi itu yang kita tadi bahas ya, dimana pada saat perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dijembatani gitu ya, maka ya itu tadi merasa dirinya paling benar dan akhirnya mengklaim yang lain salah. Dan itu berhak untuk misalnya dibunuh gitu kan. Itu kan sangat berbahaya gitu Padahal Pancasila yang memang itu adalah penggalian dari nilai luhur kita zaman dulu gitu ya. Itu kan sudah mengajarkan ya. Kita diberi kebebasan untuk beragama. Kita bisa memilih agama yang kita inginkan. Sila pertama ketua masa gitu kan. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Jadi kita menghargailah gitu. Manusia kita nggak bisa semana-mana kita itu ngebom orang gitu kan, membunuh orang gitu kan, sangat tidak baik gitu ya. Dan Pancasila juga kan ada persatuan Indonesia, kita bersatu loh dari perbedaan-perbedaan. Indonesia memang relatif rawan ya dengan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa yang ada, konflik itu sangat rawan mungkin terjadi. Jadi pentingnya dan kita beruntung ya, ya Pancasila yang bisa mempersatukan kita semua, di mana ya kita mengesampingkan perbedaan, tetapi juga kita harus punya rasa persatuan dan perbedaan itu seharusnya menjadi berkah karena dengan perbedaan itu kita bisa punya inovasi baru, bisa membentuk sebuah kolaborasi yang bagus. Kan kalau kita semua sama kan nggak seru gitu. Betul. Tapi kalau macam-macam itu kan ada ide baru, ide ini, dan sebuah kolaborasi akan menjadi sebuah sinergi satu bentuk baru lagi ya, yang memang jauh lebih baik lagi. Gitu Pak Sarit.
1: Nah ini seperti apa Pak bentuk nyata dari yang disebut dengan merawat persatuan begitu ya, yang ada di dalam Pancasila begitu, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Nah sekarang ini kan kita sudah berada di namanya G20 dunia digital ya. Di mana setiap orang itu kan sangat mudah untuk bermain sosial media. Nah, tentunya ini yang penting, Mas. Kita harus menjaga, jangan sampai malah kita memberikan api ya dalam situasi-situasi di mana ada perbedaan gitu kan. Nah, secara nyata ya begitu ada sebuah perbedaan ya, sebaiknya kita harus menahan diri gitu kan, dan melihat bahwa ingat kembali lagi ke Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan keadilan, kesatuan Indonesia gitu. Itu semua adalah mengingatkan kita dalam bermain sosial media pun kita harus mengambil jeda lah kita gitu ya. Begitu kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita, ya bukan berarti kita langsung menyerang kan, tapi kita lihat dulu, kita ambil jeda dulu, kita pikirkan ya. Oh ternyata ada juga pandangan lain loh yang saya belum tahu. Mungkin malah benar dari pandangan saya gitu. Jadi mengambil jeda itu penting. Sebelum kita tiba-tiba harus tiba-tiba membuat runyam lah, membuat suasana jadi malah rame, dan yang itu yang terjadi dengan netizen 62 kan, malah mau kritik sana kritik sini gitu kan. Itu salah satu yang kita bisa lakukan.
1: Kalau menurut Pak Eko nih Pak, apa namanya ya, yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita, apalagi di media sosial begitu, itu kan kayak gampang banget orang tuh komen negatif lah, terus juga saling nyerang sana sini. Apa sih yang membuat masyarakat kita sekarang ini banyak yang melakukan itu Pak?
0: Ya sebenarnya ini bagian dari, kalau kami melihatnya bagian dari bagaimana Pancasila sudah mulai ditinggalkan dan hanya jadi pajangan aja Mas. Apalah ya Pancasila, tapi kan tidak dihayati. Bagaimana kita mau membenci agama lain ya, padahal sila pertama katakan ketuhanan yang Maha Esa, dan bahwa kita punya hak untuk bisa beragama bermacam-macam dan kepercayaan bermacam-macam. Jadi itu kan tidak hanya sebuah pajangan saja, tetapi kan seharusnya dihayati Mas, dipraktekkan gitu kan, bahwa saya berbeda agama dengan orang lain, kepercayaan berbeda, that's okay gitu kan. Karena memang ya dalam Pancasila dikatakan bahwa tiap orang itu punya punya hak untuk memiliki agama dan percayaan masing-masing gitu ya. Memang saya ada tugas juga begitu kan, kita menghargai manusia, kita nggak bisa kita itu apa namanya menganggap kita yang paling benar sehingga berhak untuk menghakimi atau menyerang orang lain lah. Jadi kadang-kadang yang menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita memanai agama ini dengan ya lebih baik gitu ya. Dan itulah makanya perlu namanya koridor atau namanya sebuah platform bersama di Pancasila ini Mas. Karena semua agama pun itu kalau sudah mulai melanggar Pancasila ya harus harus mulai ditegur lah, harus mulai dilihat lagi gitu apa yang apa yang salah gitu ya. Jadi Pancasila ini lah koridor-koridor atau sebuah hal yang menjadi common understanding dari semua agama. Jadi kalau kita punya kebebasan berketuhanan gitu, kita punya manusia, kita harus bersatu juga gitu. Jadi saya melihatnya adalah karena nilai-nilai Pancasila yang penting sekali ini mulai ditinggalkan oleh rakyat bangsa Indonesia gitu. Jadi hanya dipajangkan saja gitu.
1: Oke, baik. Gitu, Mas. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Eko ya di obrolan komunitas kali ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin bertanya langsung ke Pak Eko, merawat persatuan dengan nilai Pancasila itu yang sedang kita obrolin malam hari ini. Kami tunggu gabung Anda pendengar 08 11 79 72 712, atau telepon ke 3440696 3441499.

0: Obrolan komunitas pendengar kita lanjutkan kembali. Masih ada saya Farid Kurniawan dan di line telepon masih ada Pak Eko Nugroho MBA. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita masih membahas tentang merawat persatuan dengan nilai Pancasila ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung ke Pak Eko, kami tunggu di 08 11 79 77 912. Pak Eko, ada pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Lani yang ada di Jakarta Selatan. Selamat malam, izin bertanya. Sekarang ini kan di sosial media gampang banget orang pada diadu domba gara-gara beda pandangan politik. Gimana cara terbaik kita agar nggak gampang kepancing emosi? Pak Eko, silakan.
1: Ya, betul. Ya, sebenarnya memang betul sih ya, Mbak Lani ya. Politik itu kadang-kadang sangat memecah belah kita karena sebagian para politisi itu kadang-kadang juga menggunakan nama agama misalnya menjustifikasi kepentingan politiknya gitu kan. Nah, di sini memang sebenarnya diperlukan kedewasaan kita ya untuk memandang masalah itu lebih menjaga jarak dari masalah itu. Jadi misalnya ada perbedaan suatu yang berbeda dengan pandangan kita gitu ya. Ya, yang tadi saya sebutkan ya. Yang kita bisa lakukan adalah ya jangan langsung emosi, kalaupun emosi ditahan dulu lah. Kita lihat lagi lah, ini yang diomongin ini benar apa salah sih? Kalau kita makin emosi juga kan berarti kan kita terpancing ya Mas ya, dan akhirnya kita ikut maki-maki ya, ikut ini gitu. Tapi kalau kita bisa mengambil jeda sebentar atau kemudian kita tulislah jawabannya, tapi nggak usah dikirim Mas, didirit aja Mas. Paling kita puas nulis juga bisa begitu ya.
0: Kalau kepencet gimana tuh Pak Eko?
1: Nah, jangan sampai kepencet, namanya udah cari masalah.
0: Udah kekirim itu,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi kadang-kadang ada yang perlu begitu ya. Ditulis gitu dalam bias kan, tetapi kemudian nggak dikirim ya.
0: Nggak dikirim, oke.
1: Jadi itu juga bisa salah satu caranya. Yang ketiga kadang-kadang ada juga yang, udahlah lagi emosi gitu, kita jalan-jalan dulu aja.
0: Berdiri
1: sebentar, kita palingkan, nggak usah emosi. Kan. Ngapain kita harus emosi seperti itu gitu kan. Jadi intinya kembali lagi bahwa negara ini tidak akan bisa maju secara ekonomi dan sejahtera ya kalau kita masih merawat namanya perbedaan ya kita merawat tapi malah berkonflik dengan perbedaan yang ada ya. Perbedaan itu hal yang wajar, namanya juga manusia berbeda-beda, tetapi kita carilah apa yang sama di antara kita semua dan kita sebenarnya berbangsa dan bernegara yang satu yaitu bangsa Indonesia.
0: Oke, baik. Berikutnya ada dari Bu Santi. Selamat malam Bu Santi yang ada di Kebayoran Lama. Pak Eko, bagaimana peran orang tua di rumah sekrusial apa dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak zaman sekarang yang kerjanya main gadget katanya?
1: Ya, memang gadget itu semakin tidak bisa dihindari ya. Generasi Alpha itu kayaknya makin canggih dalam memainkan gadget ya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau generasi saya, generasi Mas Farid itu masih ya agak sedikit tidak luwes lah, karena mereka tuh kayaknya lebih sangat luwes gitu.
0: Okay.
1: Tapi kan sisipnya sama aja menurut saya Mas Farid ya. Hanya kalau dengan gadget ini semua itu kayak bisa diakses dengan mudah. Nah, inilah yang kita harus berhati-hati Mas Farid. Kita tahu yang disebut dengan algoritma ya.
0: Iya.
1: Jadi misalnya kita senang dengan satu hal gitu kan, otomatis kan apa yang kita lihat itu akan dimunculkan dalam feed-feed berikutnya.
0: Betul.
1: Sesuai dengan apa yang kita suka tonton gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini harus kita berhati-hati juga gitu ya. Di saat kita lagi senang dengan satu pandangan gitu kan, pandangan itu pasti akan dimunculkan ya. Nah, ini pentingnya kita untuk kita menjaga diri. Atau kita membatasi diri, coba pandangan yang lain apa sih? Ya, kita harus berani melihat yang lain gimana. Jangan kita hanya bergantung pada algoritma yang memang disetting oleh sistem. Ya, misalnya gini Mas Arif, ya, kalau kita kembali ke 9/11, kan, di saat kita melihat bahwa yang lain itu adalah salah gitu kan. Wah, itu yang muncul algoritma kita adalah, wah kita paling benar gitu. Sampai nanti bisa muncul-muncul kan. Algoritmanya gimana cara membuat bom?
0: Aduh.
1: Kan kayak itu kan.
0: Iya, bahaya sekali.
1: Kan bahaya ya Mas ya. Dan itu kita harus sadar bahwa hal seperti itu kalau ada perbedaan dan ternyata ada orang yang berbeda dengan kita, ya kita harus lihat kenapa berbeda gitu. Kalaupun berbeda ya emang kenapa setelah berbeda? Kan setiap orang punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing, gitu kan, selama tidak mengganggu hak orang lain, gitu kan. Gitu mas. Jadi anak-anak di dewasa sama, hanya kita memang anak-anak itu harus harus dijaga oleh orang tua ya, jangan sampai dia terus hanyut dengan algoritma-algoritma yang menyesatkan, gitu kan. Dan tapi sebenarnya sama aja dalam artian ya. Kalau dulu mungkin apa ya, radio atau email gitu ya. Kalau sekarang kan memang sosial media itu cepat sekali untuk memberikan informasi-informasi yang kadang-kadang perlu kita sharing, kita filter sebagai orang tua terutama, untuk memastikan bahwa anak kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada.
0: Oke. Nah ini nilai-nilai Pancasila kan banyak sekali yang semuanya bagus ya. Nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang memang harus kita amalkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di Pusaka Indonesia, Pak Eko, apa yang dilakukan untuk terus menggelorakan begitu nilai-nilai Pancasila yang ada begitu, khususnya generasi zaman sekarang yang mungkin kalau zaman kita dulu kan ada penataran P4 lah, ada apa gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kayaknya nggak ada tuh. Apa tuh Pak yang dilakukan?
1: Ya, memang perkumpulan Pusaka Indonesia ini kan tujuannya adalah bisa mengamalkan Pancasila. Maksudnya tujuan utamanya itu, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi kita ingin betul-betul dalam keseharian kita itu bisa mengamalkan Pancasila. Gitu. Jadi program-program kita akan berhubungan dengan itu. Salah satunya kan kita bersama dengan RRI, kita punya program namanya Kilau Pancasila, ya, di mana ketua umum kita memberikan pendapat beliau tentang Pancasila bagaimana. Kita ada acara Kopi Pro ya, kalau hari Kamis Jumat pagi dini hari gitu kan. Dan program-program lain yang memang kita memastikan para anggota kita yang beragam juga, anggota kita beragam sekali mas, dari agama yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda, dari etnis yang berbeda-beda, tapi kita di Pusaka Indonesia diajarkan, dipraktekkan bahwa perbedaan itu justru menjadi hal yang menarik karena punya pengetahuan berbeda-beda, dan menjadi sebuah kolaborasi dan jadi sinergi yang luar biasa gitu ya. Perbedaan itu tidak hanya masalah, termasuk perbedaan masalah pendapatan atau kekayaan gitu ya. Itu juga ada yang bisa memberikan kontribusi lebih secara finansial, tapi juga ada yang memberikan kontribusi tenaga lebih untuk sebuah kegiatan misalnya. Itu yang kita ajarkan, kita praktekkan dalam Pusaka Indonesia. Nah, jadi kembali lagi kita pastikan bahwa semua berkolaborasi dengan baik. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Kita itu kan bagian dari Persatuan Indonesia gitu kan. Dan kita bermusyawarah sila 4 bahwa kita pada keputusan kita musyawarahkan, kita kerjasamakan gitu kan. Dan kita memastikan juga bahwa kita berkegiatan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ingin menyetir kita misalnya, gitu kan. Jadi kita selalu melakukan kegiatan dengan dana dari kita sendiri. Jadi biasanya sebuah NGO atau LSM itu ada uang dulu baru bergerak mas. Jadi kan. Nah di Pusaka Indonesia bukan. Kita punya tujuan apa dulu nih? Kita ingin mengamalkan Pancasila. Program itu bergerak dan kemudian kita saweran untuk memastikan bahwa program itu bisa berjalan. Jadi kita tidak bergantung ya pada misalnya dana asing ya, tapi semua lebih kepada kita berkontribusi apapun yang bisa kita kontribusikan, baik tenaga maupun finansial, sehingga program itu berhasil. Dan kita juga mengangkat dalam seni budaya, kita mengangkat narasi-narasi membangkitkan rasa persatuan, rasa kebanggaan terhadap negara ini ya. Kita mengadakan pagelaran tentang Majapahit, bagaimana kita tentang kemerdekaan bangsa ini. Semua ini adalah bagian dari bagaimana kita ingin menumbuhkan ya rasa kebangsaan, ke cinta pada tanah air, dan itu bagian dari pengamalan Pancasila. Kita juga punya program membuat sebuah sistem pertanian secara organik. Bagaimana kita bagian dari kita bagaimana kita itu menjaga dan merawat bumi, sementara orang lain itu membakar hutan, menjarah hutan, kami di Pusaka Indonesia malah menghutankan kembali sebuah ladang yang tadinya gersang, Mas. Kita punya namanya hutan bambu di Malang Selatan, di mana kita membuat hutan bambu di sana. Jadi itu kita lakukan karena semua ini bagian daripada kita merawat bumi, dan merawat bumi adalah cinta kita kepada tanah air.
0: Luar biasa.
1: Jadi macam-macam program kita. Kita mengajarkan juga tentang Social Entrepreneur Academy, ya, UMKM, memastikan bahwa mereka juga bisa berdaya. Itu kembali sesuai dengan apa namanya, sila kelima Pancasila, ya kan, sosial perdayaan Indonesia, mereka bisa sejahtera segala macam. Jadi banyak. Kita juga melakukan kajian-kajian riset, ya, dan workshop. Okay. Tadi saja tentang Majapahit, tentang geopolitik yang membantu kita semua untuk melek terhadap bahwa kita punya sejarah yang besar di masa lalu, dan kita bangsa yang besar, dan kita punya DNA yang memang masih mengalir di tubuh kita, dan kita bisa menjadi bangsa yang besar, kita bisa menjadi mercusuar dunia lagi kita. Kira-kira begitu, Mas.
0: Semoga ya. Nah, ini untuk pendengar kami yang ingin tahu kegiatan-kegiatannya Pusaka Indonesia, atau mungkin ingin gabung di dalamnya begitu ya, pengen aktif di sana, bisa kontak kemana, atau mungkin dapat infonya dari mana nih, Pak Eko?
1: Kita ada website kita, Pusaka Indonesia, Pusaka Indonesia .id, gitu ya. Kami juga punya YouTube namanya Bumi Surgawi, ya. Kita juga ada di Instagram. Dari di Facebook, ya, tinggal di ini aja, Mas, tinggal di cek aja perkumpulan Pusaka Indonesia, akan muncul di platform-platform tersebut. Jadi bisa bergabung dengan kami. Kami ingin punya banyak teman-teman lain bisa bergabung, gitu ya, sehingga atau juga bisa kontak ke admin kami, di 0878-8740-9090. Kita juga akun Facebook dan Instagram kami adalah Pusaka Indonesia Kemahripah. Kita punya TikTok juga, Pusaka Indonesia. Dan tadi saya cerita, kita punya channel YouTube namanya Bumi Surgawi.
0: Luar biasa. Jadi banyak kanal ya yang bisa kita hubungi begitu banyak untuk kanal, tahu informasi, dan juga kalau misalnya ingin bergabung di Pusaka Indonesia. Terakhir, Pak Eko, apa yang ingin disampaikan terkait dengan merawat persatuan, kaitannya dengan mengenang kembali kejadian 9/11, yang relevan untuk Indonesia saat ini apa? Silakan.
1: Ya, jadi apa yang terjadi di 9/11, dan juga ada peristiwa bom Bali, bom Kuningan, Marriott, kemudian Ritz Carlton, itu mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa perbedaan pendapat itu tidak harus diselesaikan dengan cara seperti itu. Kita boleh berbeda, tapi bukan berarti kita bisa membiarkan kita menyakiti orang lain. Jadi setiap perbedaan itu harus kita dialogkan, sehingga sesuai dengan sila Pancasila kita harus musyawarah, gitu kan. Dan semua itu kita harus merawat, karena memang bangsa Indonesia itu bangsa yang relatif sangat rentan terhadap perbedaan dengan adanya pulau yang banyak, suku yang banyak, bahasa yang macam-macam, ya. Jadi merawat itu penting sekali buat. Dan caranya gimana? Ya, kita dalam bermedia sosial kita ngobrol, ya, Mas, ya, adalah dengan menjaga jangan sampai kita malah hanyut dengan emosi kita, gitu ya. Kita juga harus terus memastikan bahwa lingkungan kita pun tidak waspada terhadap ekstremis-ekstrim, gitu kan, atau sesuatu yang memaksa kehendaknya, gitu ya. Kita harus waspada hal seperti itu, dan terakhir, ya, kita mempraktekkan itu dengan Pancasila itu, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus memastikan bahwa kita memberikan setiap agama punya setiap pemeluk agama punya kebebasan untuk memilih agamanya, gitu ya. Kita sila kedua Pancasila itu adalah kemanusiaan, kita harus menghargai setiap manusia, ya, pendapat orang lain, manusia Indonesia. Kita harus bersatu sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia bersama, kita bersama-sama rawat, kita jaga, sehingga segala perbedaan harus kita musyawarahkan. Terakhir, itu semua terjadi bila akan menjadikan Indonesia yang adil dan makmur. Sesuatu itu tidak akan terjadi kalau kita selalu potong-potongkan, selalu pisuh-pisuhan di dalam sebuah media sosial, gitu ya. Nah, itu semua kita akan jadi baik kalau kita bisa berkolaborasi dan akhirnya sesuatu yang jauh lebih baik, dan kita bisa menjadi negara yang semakin keren lah.
0: Amin. Baik, Pak Eko, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi ya, Pak Eko ya.
1: Terima kasih Pak Said, waktunya juga, sampai ketemu lagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun
0: RRI
1: 81 dan selamat Hari Radio Nasional ya.
0: Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar ketua wakil ketua umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho MBA yang sudah ngobrol bersama dengan kami di obrolan komunitas, temanya adalah merawat persatuan dengan nilai Pancasila. Yang jelas kita semuanya harus sadar begitu ya bahwa tugas menjadi tugas kita menjaga persatuan ini adalah proses yang terus-menerus harus kita lakukan dan juga butuh komitmen nyata dari kita semuanya. Mari kita terus amalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap damai dan juga tetap kita semuanya hidup dalam harmoni.

0: Cuaca sekarang gak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya bu, musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jumat malam pendengar minggu kedua dan minggu keempat kami hadirkan Discoberry ya. Untuk Anda yang ingin bernostalgia sama lagu-lagu disco favorit Anda mungkin dari dekade 70-an sampai dengan 2000-an, di sini tempatnya ya. Yang mau request boleh silakan bisa kontak kami di 0811 797 7912. Pilihan lagunya juga ada di sana, termasuk juga di Instagram kami @RRIPro1Jakarta. Saya Farid Kurniawan, pendengar.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Discovery, Discover sama RRI pendengar. Ini kami hadirkan setiap hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat ya. Jadi buat Anda yang Discovery itu sebenarnya setiap hari Jumat atau apa sih gitu ya. Dua minggu sekali pendengar. Jadi buat Anda yang suka sama lagu-lagu disco nih, dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an,

Gimana dengan kegiatan Anda hari ini, pendengar? Semoga semuanya lancar-lancar ya kegiatannya ya. Semoga juga semuanya sehat-sehat karena kondisinya lagi seperti sekarang ini nih. Buat Anda penting sekali nih, buat kita semuanya ya, untuk menjaga kesehatan begitu. Dan semoga juga semuanya dalam kondisi happy, nggak ada yang sedih, nggak ada yang lagi galau malam hari ini. Kalau mungkin Anda lagi galau, ya udah di diskoin aja malam hari ini ya. Yang mau request lagu, lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal, silakan bisa Anda cek pilihan lagunya. Ada di satu WhatsApp kami 0811-7972-7912. Ataupun juga bisa Anda lihat di Instagram kami @RRIPRO1JAKARTA. Yang sudah bergabung malam hari ini di Disco Berry, ada Bu Eka yang ada di Tebet. Selamat malam Bu Eka. Katanya request lagunya Sing It Back dari Moloko. Dan katanya buat Mas Faridnya, selamat HUT RRI ke-81, tetap jaya di udara. Terima kasih untuk Bu Eka yang ada di Tebet ya. Ada juga Bu Sri Mungyati, ini juga pilih temanya lagunya Sing It Back dari Moloko. Boleh, boleh, boleh, nanti ya. Sekarang kita ke Paula Abdul dulu, pendengar, dengan Shred Up untuk Anda semuanya di Disco.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruna Dewi, Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sejalan dengan tugas Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam membangun komunikasi publik yang informatif, transparan, dan terpercaya, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Discovery, Discover sama RRI. Pendengar, ada Sefar Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Yang satu ini ada dari miliknya Barry White dengan You're the First, the Last, My Everything. Untuk Anda semuanya yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Discovery, Discover sama RRI, selamat menikmati lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an ya. Musawurin yang ada di BSD, selamat malam Musawurin. Ini pilih temanya yang satu, pilih tema lagi. Kebiasaan siaran pagi kayak begini nih. Pilih lagunya dari Barry White yang ini ya. Katanya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih Bu, maaf ya Allah, Bu Saburin juga semoga tetap selalu sehat ya Bu Saburin ya. Kemudian juga nanti akan saya bacakan lagi pendengar untuk WhatsApp Anda yang sudah dikirimkan ke 0811 7972 7912. Masih di Discovery.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

Yang satu ini ada Super Trooper dari ABBA, pendengar salah satu lagu ABBA favorit saya yang satu ini nih. Dipilih tadi sama Mbak Dian, selamat malam untuk Mbak Dian yang ada di mana tadi ya, Jakarta Timur katanya. Selamat malam untuk Mbak Dian. Kemudian juga tadi ada Mbak Anggi, selamat malam Mbak Anggi. Ini juga pilih tema lagi. Astagfirullahaladzim, pilih lagunya. Ini dari ABBA dengan Super Trooper. Kemudian juga ada Pak Pandu yang ada di Kebayoran Lama. Selamat malam untuk Pak Pandu. Request lagunya Kung Fu Fighting, nanti ditunggu, sudah saya siapkan. Kemudian juga ada Mama Agung yang ada di Bekasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Night Fever dari Bee Gees katanya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin. Buat Mama Agung yang ada di Bekasi Kota juga semoga sehat selalu ya Mama Agung ya. Kemudian juga ada Neni. Selamat malam untuk Bu Neni. Katanya sebelumnya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat RRI. Semoga makin jaya, semakin dicintai dan penyiar beserta krunya sehat terus dan bahagia. Amin. Kenceng tuh saya aminnya tuh. Bu Neni yang ada di Rangkas Bitung, request lagunya dari Spice Girls. Tadi sudah saya putarkan sebelum lagu yang satu ini ya. Kemudian juga ada Razak yang ada di Cipondoh, Tangerang. Selamat malam untuk Bang Razak. Request lagunya yang ada di pilihan itu aja ya. Bang Razak ya. Katanya buat Mas Hari selamat bertugas, sehat selalu dan terima kasih. Selamat HUT ke-81 buat RRI, tetap jaya di udara. Ini tadi yang request lagunya Moloko, Sing It Back. Siapa nih? Ini dia lagunya untuk Anda semuanya, masih di Disco Berry, Disco bersama RRI.

Anda masih di Discovery, di Sumber Sama RRI. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Yang satu ini kita flashback ke tahun 79 ya. Ada Kool & The Gang dengan Ladies Night. Ini merupakan salah satu hits besar mereka dan dikenal dengan nuansa funk yang energik ya, serta juga beatnya. Kalau misalnya kita dengerin lagu yang satu ini, kayaknya nggak pengen merem dulu deh pokoknya. Karena tadi ada yang WhatsApp katanya lagi belum bisa merem nih malam hari ini. Masih sore kali jam segini ya, Bang Yafa ya. Selamat malam Bang Yafa yang ada di Jakarta Timur, dekat-dekat perbatasan Bekasi ya. Request lagunya dari Vanilla Ice dengan Ice Ice Baby. Nanti ditunggu ya Bang Yafa ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Pak Jaya. Selamat malam untuk Pak Jaya. Pilihan lagunya ada di WhatsApp ya Pak Jaya ya. Ucapannya selamat bertugas buat seluruh kru Pro 1, tetap semangat. Dan juga buat semua pendengar RRI juga, God bless us katanya. Terima kasih untuk ucapannya. Kemudian juga ada Kakak Ana yang ada di Sorong. Selamat malam, pengen dengerin lagunya Level 42 yang Forever Now. Salamnya buat semuanya aja lah ya, pendengar Pro 1 dan juga buat yang bertugas juga, selamat bertugas. Kali ini kita ke tahun 78, ada lagunya Bee Gees yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen, mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni, barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya. Abis beli, ujung-ujungnya saya bingung sendiri. Uang belanja kok abis? Terus kue di meja juga nggak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
4: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Discovery, Discover sama RRI. Pendengar yang satu ini ada Level 42 dengan Forever Now, yang tadi di request sama Kak Ana yang ada di Sorong ya. Ini dari rilisan tahun 94 pendengar. Dan cerita lagunya adalah tentang apa ya, pasangan yang berusaha untuk mempertahankan sebuah hubungan begitu ya, demi kebersamaan. Walaupun hubungannya sudah berjalan sekian tahun gitu, misalnya sekian waktu gitu ya. Dan kalau untuk liriknya ini kurang lebih tentang menghargai cinta yang dimiliki saat ini ya, tanpa terlalu larut ke apa yang terjadi di masa yang sudah berlalu dan juga kekhawatiran akan masa depan. Jadi apa ya, ada semacam nuansa romantisnya ada, tapi juga reflektif ya, seolah mengajak kita untuk menikmati kebersamaan dan juga berharap perasaan itu bisa bertahan. Allah. Untuk Anda semuanya pendengar ya, mungkin juga malam hari ini masih ingin request lagu ya, lagu-lagu disco favorit Anda tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an. Silakan bisa Anda intip-intip kira-kira pilihan lagunya apa aja di WhatsApp kami 0811 7977912, ataupun juga bisa Anda cek juga di Instagram kami. Jangan lupa di follow ya Instagram kami @rri_pro1jakarta. Nah, kalau tadi lagu tahun 94, kali ini kita mundur lagi ke belakang. Mundurnya jauh ini, dari tahun 94, kita mundur ke tahun 78. Ada Barry Manilow,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arifin, Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI. Semoga RRI terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan perannya sebagai media massa yang terpercaya dan berintegritas. Lama ini Radio Republik Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, Jakarta Pusat merupakan bagian penting dari wajah ibu kota. Dengan keberagaman masyarakat dan dinamika kehidupan yang terus berkembang, semangat kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan dalam membangun Jakarta Pusat yang maju dan harmonis. Peran RRI sebagai media penyiaran yang terpercaya dan berkomitmen tinggi dalam memberikan berita yang akurat serta program-program yang berkualitas. Teruslah menjadi mitra terbaik pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan wilayah yang kita cintai. Sukses dan jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

91.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sudah akrab sama lagu ini pastinya tahu ya bahwa ini adalah karya instrumen, begitu kan. Jadi buat yang belum tahu, kayaknya dari tadi nunggu-nunggu ini kapan penyanyinya masuk, emang gak ada. Ini karena instrumen ya. Judulnya adalah Love Stims. Ini dari Love Unlimited Orchestra yang dipimpin sama penyanyi Barry White ya. Anda pasti tahu banget sama Barry White. Tapi juga ada lagunya Barry White yang diputar di sini ya. Ini dirilis pada tahun 73 pendengar. Dan ini juga kemudian pada saat itu menjadi instrumental soul disco yang sangat populer di era tahun 70-an. Bahkan juga sempat menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung di Discovery, kalau mungkin Anda mau menginformasikan juga kondisi traffic di sekitar Anda bagaimana, untuk Anda yang masih ada di jalan ya, apakah masih ada kepadatan lalu lintas di sana atau bagaimana. Kalau saya lihat di Google Maps sih, ini masih ada beberapa titik yang merahnya lumayan tebal ya. Di antaranya itu adalah di depan Sarinah tuh, yang menuju arah ke Monas. Ini ternyata di sana ada kepadatan. Kemudian juga di daerah mana lagi nih ya yang masih merahnya lumayan tebal. Dekat-dekat ke Semanggi itu juga di sana lumayan merah kondisinya. Artinya berarti masih ada kepadatan. Kemudian juga di Jalan Gunawarman, waduh, Senopati, ini juga masih padat di sana. Untuk Anda semuanya pendengar yang lagi ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menginformasikan ya kondisi traffic malam hari ini bagaimana di jalan-jalan yang Anda lintasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang terpercaya dalam memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong. Sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Masih di Discovery, Discover sama RRI. Pendengar sekarang ini jam 10 lewat 41 menit ya. Untuk Anda semuanya yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami, Anda masih akan terus menikmati lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan 2000-an di Discovery yang hadir setiap hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat ya. Dan kalau kita dengerin lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang kita suka, tentunya ini bisa bikin suasana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

Anda masih di Discovery Disco bersama Rari, pendengar ada saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu disco sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Anda yang mungkin juga sekarang ini baru nyampe rumah nih, karena tadi mungkin sempat jalan dulu makan, ngopi di mana gitu ya sama teman-teman kantor Anda. Semoga juga menyenangkan selama semingguan ini. Besok saatnya Anda mau ini ya, nge-recharge lagi, mau istirahat di rumah mungkin weekendnya, atau ada yang lagi mau jalan-jalan ya, ada juga yang mungkin lagi mau berangkat keluar kota ini short escape gitu, mungkin ke mana ya, kalau yang dekat-dekat Jakarta ya, ke Bandung mungkin, kalau ke Sentul mah terlalu dekat ya ada yang mau ke Bandung, ada yang mau ke mana lagi, ke Banten ada yang mau ke Cirebon mungkin, atau ke mana, ke Pulau Seribu ya, mungkin nyebrang juga gitu. Semoga lancar untuk agenda weekend Anda besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Disiapin luga, disiapin dulu gitu maksudnya. Kenapa sih belibet mulu? Disiapin semuanya kalau mungkin Anda mau jalan ke luar kota ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan gitu. Karena nggak enak banget tuh. Kalau misalnya udah jalan jauh dari rumah, ternyata ada yang nggak kebawa gitu di tas Anda gitu ya. Semuanya selamat. Beristirahat juga untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini sudah mau beristirahat. Semoga juga istirahatnya nyaman nanti ya. Tapi kayaknya jangan istirahat dulu gak sih? Karena lagu-lagu diskonya ini masih akan terus lanjut nih sampai dengan menjelang tengah malam nanti. Apalagi ada yang satu ini nih, lagunya Survivor dengan Ice lagi Ice Out the Tiger untuk Anda semuanya di Discovery.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

Selamat malam buat Sita yang juga sudah bergabung di 0811-797-7912. Request lagu yang satu ini ya, lagunya Nelly Furtado bersama dengan Timbaland dengan judulnya adalah Promiscuous. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini masih setia bersama dengan saya Farid Kurniawan di Discovery, Disco bersama RRI. Kami hadirkan setiap hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat ya pendengar ya. Untuk Anda yang suka banget sama lagu-lagu disco, lagu-lagu yang bisa bikin Anda bergoyang-goyang ya Jumat malam gitu kan. Karena besok kan libur tuh, jadi gak apa-apa lah ya tidurnya agak malaman dikit ya. Karena biasanya kalau hari kerja tuh jam-jam segini kayaknya udah gak tahu tuh ada di mana tuh, udah ngimpi kali ya. Kita lanjut mendengar dengan lagu yang satu ini, lagunya Blue dengan Fly By. Ini yang

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Disco PR untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 ya. Kita ketemu lagi dengan lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan 2000-an di Disco PR untuk edisi berikutnya di minggu keempat ya, hari Jumat minggu keempat. Dan sekarang saya Farid Kurniawan akan menuntaskan kebersamaan kita di Jakarta malam ini.

0: Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
0: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semuanya pendengar. Malam hari ini gimana nih dengan suasana hati Anda? Semoga suasana hatinya sudah tertata ya. Hari Jumat ini mungkin Anda menghadapi banyak hal di kantor atau mungkin di lingkungan Anda bertetangga atau mungkin sama keluarga yang jauh gitu ya. Semoga malam hari ini sebelum Anda tidur gak ada masalah yang masih ngeganjel gitu ya. Biasa kan kalau sebelum tidur tuh ini ya, apa namanya, saling maafkan gitu ya. Misalnya ada salah sama orang atau mungkin ada orang yang bikin hati kita gak enak gitu ya, saling maafkan. Semoga nanti istirahatnya jadi lebih nyenyak, jadi lebih nyaman gitu ya. Dan sekarang pendengar, sudah hampir pukul 12 atau pukul 24, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit juga dari Jakarta malam ini, edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya, selamat menyambut weekend juga. Semoga juga besok hari Sabtu dan hari Minggu Anda bisa manfaatkan untuk merecharge energi Anda, biar di pekan depan Anda bisa full energi lagi untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda ataupun juga menjalankan rutinitas Anda. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya." Kekuatan

Dengar dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya menemani Anda di pagi hari ini, sembari berbagi cerita ya di hari Sabtu. Weekendnya mudah-mudahan menjadi weekend yang menyenangkan tentunya. Dan sambil ikut berbagi cerita di weekend, Anda boleh ikut menyimak juga nanti tausiah pagi akan kami hadirkan di Mutiara Pagi ya. Bergabung tentunya di 0811 7977 912, atau juga di 0213440696 3441499. Dan Anda tetap bisa ikut bergabung juga di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal aku sudah beri izin. Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.

Selamat pagi menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Sebelum kita menuju ke Mutiara Pagi hari ini, akan kami hadirkan ya ulasan rekaman yang sudah pernah ditayangkan tentunya. Dan sebelumnya mendengarkan Muratal Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 140 berikut ini.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah menikmati indahnya pagi hari, menikmati indahnya nikmatnya udara pagi, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala tugas-tugas kita. Jamaah yang berbahagia, salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini di masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita, kaum milenial, bukan hanya yang pada tingkatan perguruan tinggi mahasiswa, tetapi juga bahkan sampai anak SD dan anak TK menghadapi persoalan, kita sama-sama menghadapi persoalan yang biasa kita sebut dengan apa? Dengan bullying. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita melihat ajaran agama kita, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bullying itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengungkapkan istilah-istilah yang berkaitan dengan bullying. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Al-Qur'an misalnya dalam sebuah ayat dalam salat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay

merendahkan kaum yang lainnya, karena bisa saja mereka itu atau kelompok yang direndahkan itu bisa saja lebih baik daripada yang merendahkan. Jadi la yaskhar qaumu min qaumin. Nah, ini jelas-jelas perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam konteks saat ini adalah salah satu bentuk bullying, merendahkan orang lain. Nah, kemudian kata-kata bullying di dalam Al-Quran bisa juga didapatkan dengan diksi istahza'ah. Yastahzi'un. Apa artinya yastahzi'un atau istahza'ah? Yaitu mengolok-olok. Nah, mengolok-olok itu adalah mencaci maki. Nah, ternyata di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan tentang bentuk-bentuk bullying. Jadi ada mengolok-olok, istahza'ah, yastahzi'un. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini juga tentunya dilarang di dalam Al-Quran. Jadi yastahzi'un, mengolok-olok. Nah, lalu kemudian ada juga di dalam Al-Quran istilah al-mazz atau al-mazzi. Apa artinya al-mazzi? Artinya adalah mencela. Nah, jadi ketika kita berdiskusi dengan orang, kita sukanya mencela, kita sukanya menyalahkan. Nah, itu juga bagian dari bentuk apa, bullying. Nah, kemudian selanjutnya pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan al-qahru. Nah, yang disebut dengan al-qahru adalah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Tahtaqir. Nah, ihtiqar menghina, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, taqhar. Nah, itu berbuat sewenang-wenang. Ini juga bagian dari bentuk bullying yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran banyak menjelaskan tentang sesuatu larangan, maka bisa dipahami bahwa larangan itu betul-betul tidak boleh dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang itu, lalu kemudian dipahami bahwa tidak boleh kita melakukan bullying. Nah, kalau kita lihat saat ini, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang banyak terjadi. Nah, banyak sekali aksi-aksi kriminal yang terjadi, perilaku-perilaku kriminal yang terjadi. Kenapa? Karena kita mencelah orang, lalu kemudian orang itu marah, lalu kemudian orang itu melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak mau dia lakukan, tapi karena dia apa? Karena dia dibuli, merasa dicela, merasa dihina, dan merasa diolok-olok. Nah, apalagi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tahu bahwa anak-anak kita baru saja masuk tahun ajaran baru. Nah, ini baru sekitar seminggu anak-anak sekolah setiap pagi pergi di sekolah. Nah, ini perlu kita untuk memahami dan mengingatkan, mengajarkan kepada anak-anak kita, baik orang tua di rumah maupun para guru-guru di sekolah, agar

0: menyadari dan bisa membentengi anak-anak kita, bisa mengajarkan anak-anak kita agar bisa dihindari yang namanya sikap-sikap atau perilaku bullying ini. Misalnya ada murid baru, lalu kemudian direndahkan, diolok-olok, diejek oleh temannya, sekelompok temannya. Nah, setiap sekolah, setiap guru harus memiliki regulasi untuk bagaimana bisa mencegah perbuatan seperti ini. Karena ini sangat bahaya. Itu bisa menyebabkan kerugian kepada siapapun, terutama anak sekolah, pada level tingkatan apapun. Bisa anak-anak itu nanti menjadi tidak pede, bisa anak-anak itu nanti menjadi tidak berkembang, bisa anak-anak itu nanti menjadi minder karena selalu dibully. Nah, ini bukan berarti peristiwa biasa saja atau persoalan hidup sehari-hari saja yang sehingga itu menjadi kemudian menjadi penting, tetapi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melarang yang namanya bullying. Ternyata ajaran agama kita dulu, jauh sebelum kita, Al-Quran jauh sebelum kita menghadapi persoalan bullying ini, bagaimana dampak negatifnya kepada anak, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan itu. Nah, sebelum pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum terjadi, dan ini baru beberapa hari, baru sekitar satu minggu anak-anak kita sekolah, semoga kita bisa menghindari yang namanya bullying itu. Nah, kemudian yang kedua, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bullying itu juga bisa menyebabkan terjadinya apa tadi, kalau kriminal, dibawa kriminal, anak-anak itu bisa menjadi stres. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa pun bisa menjadi stres ketika dia dibully. Nah, kalau kita melihat misalnya tadi asbabun nuzul dari ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum, asbabun nuzul dari ayat ini bisa kita lihat riwayatnya di dalam kitab asbabun nuzul. Misalnya dalam yang diriwayatkan dalam Imam As-Suyuti bahwa kenapa Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini turun, ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan untuk mengolok-olok atau bahasa kita saat ini bullying, kenapa waktu itu beberapa sahabat termasuk Bilal itu adalah sahabat Nabi yang memiliki kekurangan dalam bentuk fisik, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada sahabat lain, ini tidak kita sebutkan, ada sahabat lain yang dalam bahasanya terkesan merendahkan Bilal dan beberapa sahabat lainnya yang memiliki kekurangan fisik. Maka pada waktu itu Rasulullah melarang itu, Rasulullah marah, lalu kemudian turunlah ayat itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian beriman, la yaskhar qaumun, jadi satu orang, satu kaum, jangan sampai mengolok-olok. Nah, apalagi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi biasanya di sekolah itu atau di lingkungan apa saja, di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat bermain, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, RT RW, pasti ada saja anak-anak yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Nah, pasti itu bisa terjadi karena tidak mungkin semua anak-anak yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin sampai pada kesempurnaan. Nah, tidak ada yang sempurna. Nah, pada kondisi inilah, lalu kemudian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi inilah potensi untuk terjadinya bullying bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an juga mengajarkan. Nah, Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menghindari yang namanya bullying itu tadi. Untuk menghindari yang namanya perundungan. Nah, untuk menghindari mudahnya kita mengucapkan kata-kata kotor. Nah, kata-kata celaan. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulum ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu, qaulun ma'ruf, apa itu qaulun ma'ruf? Perkataan yang baik. Mari kita ajarkan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita sejak lahir, sejak dia bisa belajar, sejak dia belajar untuk bicara, kita ajarkan mereka qaulun ma'rufun. Qaulun ma'ruf ini ada beberapa artinya. Bukan hanya lemah lembut, tapi juga kita biasakan anak-anak kita untuk menyampaikan bahasa yang baik, sopan, santun, sesuai dengan nilai-nilai. Jadi bukan hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi ma'ruf itu sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sopan, nilai-nilai susila dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Misalnya kita di Indonesia, kita di Indonesia ini banyak suku, banyak etnis. Setiap suku itu memiliki nilai-nilai kesopanan yang dianut masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Nah, mungkin kita menganggap itu baik, tetapi belum tentu ma'ruf. Nah, mungkin bahasa itu sudah benar secara bahasa, tetapi belum tentu itu ma'ruf, belum tentu itu baik secara adat. Nah, makanya urf itu adat. Misalnya kita seorang anak, seorang adik berkata kepada anaknya, kakaknya, kamu. Nah, itu secara bahasa tidak ada masalah, tetapi secara adat, secara urf itu tidak baik. Nah, makanya ada namanya qaulun ma'rufun. Qaulun ma'ruf ini adalah perkataan yang sesuai dengan norma-norma agama, tidak mencela, lalu kemudian sesuai dengan norma-norma adat istiadat. Nah, makanya setiap adat istiadat itu kita bangsa Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis tentang bagaimana kita berbicara. Nah, jadi jangankan bullying yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata yang tidak pantas saja itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan qaulun ma'rufun. Nah, lalu kemudian ada juga qaulan sadida. Nah, apa itu qaulan sadida? Qaulan yang istiqamah. Qaulan yang jelas, qaulan perkataan yang jelas, perkataan yang konsisten, atau perkataan yang jujur, sidq. Nah, qaulan sadida. Jadi diajarkan dari kecil anak-anak kita itu diajarkan untuk apa? Untuk qaulan sadida. Berkata yang baik, berkata yang jujur. Nah, sidq, berkata yang sidq, jujur. Nah, jadi tidak hanya sekedar lemah lembut, sopan santun, sesuai dengan adat istiadat, juga harus dengan kriteria-kriteria yang baik agama maupun sosial menginginkannya atau mengaturnya. Seperti qaulan sadida, dikatakan di dalam Al-Quran adalah perkataan yang benar, perkataan yang tegas, perkataan yang konsisten, sesuai antara perkataan dengan fakta dan juga realita. Nah, itu yang disebut dengan kaulan sadida. Nah, oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bullying, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengajarkan perkataan-perkataan yang baik kepada anak-anak kita, nah, kepada keluarga kita, itu semuanya bukan hanya tanggung jawab, nah, bukan hanya tanggung jawab guru saja di sekolah. Misalnya kita beranggapan ya udah nanti ada gurunya yang mengajarkan sopan santun itu. Tentunya bukan hanya guru yang bertanggung jawab untuk itu, tapi juga lingkungan keluarga, terutama orang tua dan lingkungan keluarga yang lainnya, memiliki peran yang besar untuk mengajarkan qawlan ma'rufa, mengajarkan qawlan siddiqa, dan mengajarkan qawlan sadida kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk menghindari bullying ini, untuk menghindari mengolok-olok, mencela, mencaci maki sesama manusia, kalau sekarang ini anak-anak sekolah, nah, yang bisa mengakibatkan pada berbagai macam hal yang negatif seperti tadi kekerasan, konflik, perkelahian, dan juga melahirkan stres, dan juga melahirkan apalagi melahirkan kondisi anak yang minder, maka mari kita ajarkan, mari kita menanamkan nilai-nilai atau cara-cara berbicara, berkomunikasi yang baik kepada anak-anak kita sejak dini. Nah, yang tadi itu di dalam Al-Quran ada 3, ada qawlan ma'rufa, lalu kemudian ada qawlan sadida, lalu kemudian qawlan hasana atau sidqa. Nah, demikianlah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita doakan yang saat ini sudah baru saja memulai tahun ajaran baru, dan tentunya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman-temannya, mudah-mudahan bisa terhindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah yang kita kenal saat ini sebagai fenomena bullying. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
9: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat, nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
8: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
9: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
8: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
9: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
8: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
9: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
8: Berarti, saya harus mulai hari ini.
9: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
8: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar. Nah, tapi lemak, jelas nyata.
9: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali.
3: Dan diadakan gerakan makan instan ini, SDN Kepulauan 01 bertambah cerdas, sehat, dan
1: kuat. Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Angga Sawan, Angga Sawati. Di lingkungan LPPR RI kirimkan doa kepada 5 jurnalis dan awak kapal yang dilaporkan hilang kontak saat meliput erupsi Anak Krakatau segera ditemukan dengan selamat. Ribuan siswa-siswi di wilayah Jakarta Timur diajak gemar makan ikan sejak usia dini. Berita selengkapnya. Pada momentum hari ulang tahun RRI ke-81, Dewan Pengawas LPPR RI mengajak seluruh angkasawan, angkasawati untuk ikut mendoakan 5 jurnalis yang hilang di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pada momen hari ulang tahun RRI ke-81, Ketua Dewan Pengawas atau Dewas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk mendoakan 5 jurnalis yang hilang di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, profesi jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang tinggi. Namun demikian, profesi tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Demikian disampaikan oleh Anwar saat memberikan sambutan dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka peringatan HUT RRI tahun 2026 di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026.
2: Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing.
4: Hal itu sekaligus menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan bahwa RRI akan berkomitmen untuk memperkuat perannya dalam memberikan informasi sekaligus mencerdaskan masyarakat. Melalui tema HUT RRI ke-81, yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Hendrasmo menegaskan RRI harus terus hadir memberikan informasi yang akurat dan terpercaya sekaligus menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial.
5: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Hendrasmo menambahkan, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk terus memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Para nakoda kapal tradisional Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara mengaku keberatan dengan rencana Pemprov DKI yang akan mengoperasikan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Para nakoda dan pengelola kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menyatakan keberatan atas wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mengoperasikan layanan transportasi laut di bawah naungan Transjakarta. Mereka khawatir kehadiran transportasi plat merah tersebut akan menggerus mata pencaharian warga lokal yang bergabung pada operasional kapal tradisional. Ashabul Yamin atau yang akrab disapa AA, salah seorang nahkoda yang telah melayani rute Kepulauan Seribu selama sekitar 10 tahun mengungkapkan, menurut AAS, kehadiran kapal bersubsidi pemerintah akan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang kapal tradisional. Ia menambahkan kondisi kapal tradisional saat ini sudah cukup tertekan dengan keberadaan Arbana Dinas Perhubungan. Sebagai contoh operasional, kapal tradisional ke Pulau Krapa terpaksa berhenti akibat sepinya penumpang yang beralih ke armada milik Dishub.
7: Kenapa? Terserang sangat keberatan dengan adanya kapal Transjakarta.
8: Itu kenapa Pak? Kira-kira
9: alasannya Pak?
8: Alasannya kenapa?
7: Alasannya kalau dia itu jalan, otomatis penumpang udah berkurang.
8: Oh berarti
7: untuk bagi saya, kalau menurut saya, tolong dibantulah kapal tradisional ini, subsidi BBM.
8: Itu. Dan berarti BBM-nya belum subsidi nih?
7: Nggak ada.
8: Bukan ngecer juga kan padahal?
7: Saya beli di warung, Pak. Di warung-warung Pulau.
8: Oh, karena di Pulau itu?
7: 11 sekarang.
8: Itu apa? Solar?
7: Solar.
6: Menanggapi informasi yang beredar mengenai rencana Pemprov DKI untuk merangkul kapal tradisional ke dalam sistem Transjakarta, AASMAP mengaku belum pernah diajak berkomunikasi maupun mendapatkan sosialisasi resmi dari pihak terkait. Ia berharap Pemprov tidak begitu saja menggeser peranan puluhan kapal tradisional yang melayani rute ke berbagai pulau seperti Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Kelapa, Harapan hingga Pramuka dan Panggang dibandingkan penambahan arbana bersubsidi baru yang mematikan usaha lokal. Pemprov diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret berupa subsidi BBM dan bantuan operasional bagi kapal tradisional. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ribuan siswa dan siswi sekolah di Jakarta Timur diajak gemar makan ikan sejak usia dini. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
10: Ribuan siswa di Jakarta Timur diajak membiasakan konsumsi ikan sejak usia dini melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Tahun ini kegiatan tersebut menyasar 3.400 siswa. Sasaran tersebut terdiri atas 2.200 siswa PAUD dan 1.200 siswa sekolah dasar. Salah satu kegiatan digelar di SDN Kebon Pala 01 pagi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada Jumat 11 September. Kegiatan dikemas melalui dongeng edukatif dan makan bersama olahan ikan. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan konsumsi makanan sehat dan bergizi seperti ikan diperlukan untuk mendukung perkembangan anak sebagai generasi penerus.
11: Salah satu sumbangsih dari 2045 nanti adalah anak-anak yang sekarang duduk di SD ini sekarang, nanti dewasa, mereka lah yang akan mengisi kekuatan negara Indonesia ini. Jadi dari sekarang harus fisiknya, otaknya, semuanya harus kita dukung agar bisa berkembang lebih baik.
12: Cukup seru dan santai nih pada kegiatan ini.
11: Ya Alhamdulillah, ini mungkin cara-cara fun yang anak-anak bisa senang, suka, sehingga ini bisa menjadi daya ingat sendiri.
10: Kepala Sekolah SDN Kebon Pala 01 pagi, Jumiatun, berharap edukasi yang diberikan turut mendorong siswa yang sebelumnya tidak menyukai ikan untuk mencoba mengonsumsinya.
13: Setelah anak-anak diberikan edukasi oleh Bapak Wali Kota yang semula tidak suka ikan, akhirnya mau makan ikan. Dan selanjutnya harapan saya dengan diadakan gerakan makan ikan ini, SDN Kebon Pala 01 bertambah cerdas, sehat, dan kuat.
10: Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan di DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, konsumsi ikan mencapai sekitar 50 kg per kapita per tahun. Tren peningkatan konsumsi ikan juga terjadi secara nasional. Dari sekitar 30 kg per kapita per tahun pada tahun 2010, menjadi sekitar 59 kg per kapita per tahun pada tahun 2024. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Diduga tega membunuh dan membuang bayinya, sepasang kekasih diamankan jajaran unit Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
14: Polisi menangkap pasangan kekasih yang diduga membuang dan menguburkan jenazah bayi perempuan di sebuah bangunan kosong di kawasan Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya masing-masing berinisial R, 28 tahun, dan E, berusia 23 tahun. Mereka diamankan polisi setelah jenazah bayi ditemukan pada Rabu, 9 September 2026 lalu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, mengatakan kedua orang tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bobby menjelaskan, jenazah bayi itu ditemukan di sebuah bangunan kosong yang sudah tidak lagi berbentuk rumah dan tidak memiliki atap. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telah dikuburkan di tanah yang berada di bawah bangunan. Sebelum dikuburkan, jenazah bayi diduga ditutup menggunakan selimut, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan dibungkus kembali dengan karung goni. Bobby menduga bayi tersebut baru saja dilahirkan sebelum akhirnya meninggal dunia. Demikian hal ini disampaikan Bobby saat ditemui wartawan pada Jumat 11 September 2026.
9: Kami berdasarkan informasi dari masyarakat dan rumor yang beredar, kemudian kami mendalami terkait masalah informasi yang kami dapatkan tersebut. Setelah kami mengecek, kemudian mengecek TKP tentunya, setelah itu kami dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak sampai 120 menit atau 2 jam, kami sudah mengamankan kedua sepasang ataupun kedua sepasang kekasih tersebut yang diduga sebagai orang tua korban ataupun korban bayi tersebut.
15: Nah, ini kondisi bayi sendiri sudah berapa lama diperkirakan sudah dikuburin oleh
9: kekasih? Sementara pada saat ditemukan bahwa mayat yang diduga bayi tersebut sudah berbentuk tengkorak, jadi sudah diperkirakan lebih dari 60 hari.
14: Adapun saat ditemukan, masih terdapat darah di sekitar jenazah bayi. Polisi memperkirakan darah tersebut merupakan sisa proses persalinan dan bayi meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif keduanya menguburkan jenazah bayi tersebut, termasuk memastikan peran masing-masing dalam kejadian itu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Hadapi Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak terkena kartu kuning ataupun kartu merah. Rizky Basuki melaporkan.
16: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta kemarin.
17: Setiap tim pasti ada pemain-pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya ketika lawan Persib Bandung.
16: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
18: Saya ngobrol sama pemain asing, bahkan mereka udah tanya duluan gitu. Kayak setiap tim kayak gimana sih kalau lawan Persib ini, dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan. Jadi menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok, dan pemain-pemain asing sekarang saya rasa mereka pengen main baik untuk hari besok. Dan semoga kita bisa masih 3 poin buat Persib.
16: Lebih lanjut, Raihan menegaskan Persija akan berjuang maksimal sejak awal pertandingan. Dukungan dan semangat dari para The Jackmania menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi rivalnya tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sekian warta berita saat ini. Sari berita penting, angkasawan-angkasawati di lingkungan LPPR RI kirimkan doa kepada 5 jurnalis dan awak kapal yang dilaporkan hilang kontak saat meliput erupsi Anak Krakatau segera ditemukan dengan selamat. Ribuan siswa-siswi di wilayah Jakarta Timur diajak gemar makan ikan sejak usia dini. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Alinuddin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang semangat pagi sambil berbagi informasi update. Kita akan pantau juga bagaimana kondisi cuaca ya di hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas prakirawan cuaca BMKG dengan Habib Rohman. Selamat pagi Habib.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Habib, bagaimana untuk kondisi cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, dimulai dari pagi hari ini, pantauan satelit maupun radar BMKG secara umum Jakarta dan sekitarnya masih cerah berawan. Ini juga berlangsung hingga nanti siang maupun sore hari. Dan pada sore hari nanti masih adanya pertumbuhan awan hujan secara lokal menyebabkan hujan ringan sedang di sebagian wilayah di Kabupaten Bogor. Diikuti juga suhu untuk hari ini berkisaran antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan 40 hingga 90%, angin bertiup dari timur tenggara kecepatan 5 hingga 35 km per jam.
0: Baik, dan untuk penerbangan seperti apa hari ini?
1: Jalur penerbangan masih adanya pertumbuhan awan kumulus maupun kumulonimbus menyebabkan sedikit guncangan di beberapa wilayah, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, lalu juga Sumatera Barat. Begitu pula di sebagian wilayah Kalimantan Timur Utara, Papua bagian Barat dan Papua Pegunungan dan Papua Provinsi Papua, dan sebagian Sulawesi bagian Barat.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk pendengar terkait mengenai kondisi cuaca hari ini, Habib.
1: Baik, himbauan kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, tetap waspada, cuaca cukup terik masih kita jumpai siang ini, hujan lokal juga masih dapat terjadi sebagai Bogor. Dan follow update informasi resmi BMKG di bmkg.go.id maupun akun sosial media kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Habib atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian untuk perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Pusat Habib Rohman.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Mana-mana di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi buat yang mau sarapan pagi. Udah sarapan pagi belum sih? Sarapan apa ya enaknya? Sebenarnya banyak banget gitu ya pilihan. Dari mulai nasi uduk, bubur ayam. Ada yang pagi-pagi udah makan mie ayam. Tapi ada juga yang mungkin lebih memilih untuk masak di pagi hari ini ya. Saya mau menyapa juga nih teman-teman saya, ada Dadang Sutarji dan juga Moer nih, yang udah pada sarapan. Yang lainnya udah pada sarapan pagi belum ya? Ada Ina di Jaksel yang bilang selamat pagi, pagi-pagi udah cium nih aroma wangi banget dari dapur karena mama masak nasi goreng. Ih, tapi sumpah ya, nasi goreng rumah tuh emang seenak itu ya gak sih? Nah, terus mungkin kalau buat yang pengen sambil masak-masak juga bisa dapat inspirasi seru gitu ya. Selamat menikmati sarapannya di pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa juga tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda yang sepagi ini tetap beraktivitas ya. Coba langsung informasikan tentunya di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440696 3441499. Informasikan tentunya ya, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Tetap di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Asia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.